0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Dan kalau kita dengar ya kata korupsi, seringnya langsung kepikiran pejabat, angka miliaran dan kasus-kasus besar yang ada di berita. Tapi sebenarnya korupsi itu gak selalu soal uang yang banyak dan gak selalu soal jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Pagi ini aku sudah bersama akademisi sekaligus praktisi hukum, ada Bapak Igede Arya Wirasena. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar hari ini Pak Arya?
1: Astungkare, baik-baik saja.
0: Baik ya. Jadi kalau kita bicara soal generasi muda, sebenarnya korupsi itu bisa muncul dalam bentuk apa aja sih yang sering gak disadarin sama anak muda?
1: Ya, biasanya kalau misalnya terkait dengan korupsi itu banyak hal ya Mbak. Kalau misalnya kita kaitkan dengan hukum, sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan korupsi. Ya kan? Apalagi sudah ada tindak pidana yang terbaru di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 2023. Tapi kalau kita melihat secara umum, korupsi itu adalah terkait dengan keuntungan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ya kan? Kalau misalnya kita melihat daripada anak muda, biasanya korupsi waktu, ya kan? Kalau misalnya sudah dijadwalkan untuk sekolah pada pukul berapa, kemudian sudah terjadwal untuk masalah apa namanya pembelajaran, terkadang kan bagi anak muda khususnya masih sekolah itu mengambil waktu-waktu luang ya kan, yang seharusnya belajar malah ke kantin ya kan. Secara umum dengan hal-hal demikian bisa membuat diri sendiri itu terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, yang nantinya kemungkinan besar juga hal-hal terbiasa itu akan dilakukan pada saat dia memiliki pekerjaan ataupun jabatan. Ya kan? Karena kenapa? Karena kalau kita melihat daripada tindak pidana korupsi itu kan adalah suatu perbuatan melawan hukum, ya kan? Untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Gitu. Makanya kalau misalnya kita melihat daripada unsur-unsur korupsi ini, nah kita juga melihat daripada orangnya dulu. Kenapa dia bisa melakukan tindakan itu? Apa yang menyebabkan dia melakukan tindakan itu? Semua hal itu pasti akan ada sebabnya, sebab akibat. Nah, jadi kalau bisa daripada anak muda zaman-zaman sekarang ini yang sebagian besar menginginkan apapun itu instan, ya kan? Itu harus dikubur dalam-dalam dulu. Karena apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, itu semua berdasarkan daripada usaha kita sendiri. Jangan sampai kita berpikiran kita mau punya uang 1 juta di hari itu, kita lakukan apapun ya kan untuk mendapatkan uang itu, jangan. Tapi kita harus melakukan usaha dengan sebaik-baiknya dan dengan adanya pakem bahwasannya kita di negara Indonesia itu adalah negara hukum yang tidak diperbolehkan untuk yang namanya melanggar aturan. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu sudah dipahami, maka tidak mungkin ada pemikiran-pemikiran, atau dalam hukum pidana itu adalah mens rea, ya kan? Niatan jahat itu tidak mungkin akan dimiliki oleh seseorang itu, apalagi anak muda zaman sekarang ini. Karena saya melihat di lapangan banyak sekali anak muda itu, apabila ya kan, apabila pada saat ini tersandung masalah judi online, ya kan, judi online itu juga sangat riskan sekali bagi anak muda zaman sekarang ini. Ya kalau misalnya dia menang, kalau kalah, ya kan, dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan uang itu kembali dan untuk bermain kembali guna tujuan dia untuk mendapatkan kemenangan. Nah, dari sanalah kita melihat bahwasannya ada suatu sifat karakter yang akan terbentuk untuk si anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang itu lagi, diulang lagi, dengan tidak mempertimbangkan apakah saya benar melakukan hal itu, apakah salah saya melakukan hal itu, tidak. Yang penting tujuan dia, saya dapat uang. Itu dia. Makanya saya juga selalu berpikiran dan selalu memberikan saran kepada anak muda, kalau melakukan tindakan apapun, ya kan, itu harus berdasarkan aturan yang mengatur, dan kita harus mengetahui aturan itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan aturan. Ketika kita melihat daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, itu ada perubahan mengenai pengertian korupsi. Perubahannya apa? Perubahan terhadap tuntutan pidananya, Mbak. Kalau dulu di tahun 2002 pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu, kemudian atas perubahan 2001 ataupun 1999, itu perubahannya ada di tindakan pidana melalui penuntutan itu. Dulu itu minimal 4 tahun, Mbak. Tapi kalau sekarang semenjak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diganti lebih ringan menjadi minimal 2 tahun dan maksimalnya 20 tahun.
0: Oke.
1: Ya kan? Kemudian siapa yang melakukan, dia-dia yang bisa melakukan kejahatan korupsi ini adalah pejabat negara, ya kan? Kemudian pihak swasta lain atau dalam hal ini adalah pihak korporasi, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan? Karena banyak orang berpikiran bahwa kayak tadi misalnya dia ngambil uang, ya kan? Tapi kita lihat dia mengambil uang ini dalam tindakan apa dulu? Merugikan negara tidak? Kalau misalnya tidak merugikan negara, contoh misalnya di lingkup perusahaannya, ya kan? Dia mengambil uang, salah satu oknum pegawai mengambil uang, disebut sebagai orang yang korupsi. Betul, secara umum iya. Tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam pasal korupsi yang sebagaimana ada di undang-undang kitab undang-undang hukum pidana itu. Itu.
0: Oke, wah, jadi ternyata kita ngomongin korupsi itu bukan soal pejabat ya, teman produk. Kehidupan sehari-hari itu juga bisa dikatakan kita sudah korupsi waktu, seperti
1: betul.
0: Itu. Nah, jadi untuk kamu yang sudah menyiapkan pertanyaan, bisa langsung kirim di WhatsApp di 0811399154, atau mungkin mau bertanya, mau komen langsung di live YouTube kita di RRI Singa Raja Official, langsung aja. Kita tunggu sampai nanti di jam 9 pagi, tetap di obrolan sepada hari ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih ngobrol di obrolan sepada soal generasi muda dan perannya untuk melawan korupsi, dan kita masih bareng Pak Arya ya, selaku akademisi dan juga praktisi hukum. Nah, Pak Arya, kalau menurut Bapak sendiri nih ya, kita kenapa sih kesadaran soal anti korupsi itu penting banget ditanamkan sejak muda, bahkan sebelum seseorang punya jabatan atau mungkin punya kekuasaan?
1: Ya, berkaitan dengan hal itu sangat penting sekali ya, Mbak. Karena kan kita ketahui bahwasanya ketika ada kasus tindak pidana korupsi ini membuat segala sesuatu sampai dengan masyarakat itu enggan lagi percaya, Pak. Ya kan, terkait dengan oknum-oknum pejabat dan atau siapapun, karena itu sudah merugikan negara. Nah, kenapa harus ditanamkan atau wajib ditanamkan sejak dini, agar itu menjadi kebiasaan seperti tadi yang saya sampaikan. Kebiasaan ke depan untuk mereka-mereka ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang instan, Mbak. Ya kan? Makanya saya sangat sangat harapkan sekali bagi generasi muda zaman sekarang ini, ya kan? Bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui tindakan-tindakan yang kita akan lakukan seperti apa? Apa dampaknya? Apa konsekuensinya? Ya kan, itu yang kita harus pikirkan. Segala sesuatu, sekali lagi, segala sesuatu yang kita akan lakukan itu akan kita pikirkan ke depannya, jangan hanya sekarang saja. Pikirkan ke depannya, apa sih dampak yang saya akan lakukan ketika saya melakukan perbuatan seperti ini, ABC seperti apa. Nah, dengan demikian maka kita sudah berpikiran kalau misalnya melakukan perbuatan-perbuatan instan itu, ya kan, kedepannya kita akan memikirkan terkait dengan apa yang kita akan lakukan berkaitan dengan usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu.
0: Okay. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Arya sendiri, sebenarnya tantangannya untuk generasi muda, tantangan terbesar dalam bersikap jujur dan anti korupsi itu apa sih? Lingkungankah, budaya, atau mungkin justru dari tekanan sosial?
1: Kalau menurut saya itu ketekanan sosialnya, Mbak. Ya, kalau misalnya kita, mohon maaf nih, budaya kita hanya di lingkungan sekitar yang tidak ada tekanan, artinya kita enjoy aja misalnya berteman sama siapa, ya kan? Kita kan nggak mungkin melakukan tindakan korupsi itu, ya kan? Tapi kalau sudah ada tekanan sosial, nah, di sana akan menjadi masalah. Makanya kenapa orang korupsi itu mereka yang memiliki jabatan, ya kan? Nggak mungkin orang biasa, misalnya mohon maaf, CS misalnya korupsi kan nggak mungkin, pasti dia turut serta, ya kan? Tapi siapa oknumnya, ya pasti atasannya, ya kan? Makanya kalau bisa dari sekarang ini kita pikirkan, karena pengalaman saya dulu, Mbak, waktu saya masih sekolah, ya kan, hal-hal demikian itu pasti ya sebagian besar lah pernah melakukan, ya kan? Misalnya korupsi waktu dan sebagainya. Tapi pada saat itu jujur saja, saya pernah berpikir bahwa apa sih yang saya dapatkan ketika saya tidak ikut dalam dalam waktu belajar di kelas itu loh. Kebiasaan dulu kalau misalnya saya bosan, ya kan, saya keluar ke kantin lah, atau ke belakang lah dan sebagainya. Tapi saya, ketika saya berpikir bahwa apa sih yang saya lakukan di sini, teman-teman pada sekolah, teman-teman pada belajar, kenapa saya di sini, ya kan? Makanya saya juga sangat heran ketika ada anak-anak muda itu yang suka atau sering membolos, ya kan, nggak pernah sekolah, bilangnya dari rumah sekolah tapi ternyata enggak. Itu yang saya pikirnya, kenapa mereka ini, ya kan? Apakah lingkungannya membuat dia seperti itu ataukah seperti apa? Kalau misalnya hanya sebatas lingkungan tanpa ada tekanan, saya yakin dia tidak akan seperti itu. Ya kan? Namanya lingkungan itu kan bisa dibenahi oleh diri kita sendiri ataupun orang lain. Sama seperti misalnya ada teman-teman yang suka minum misalnya. Apakah kita akan suka minum? Enggak juga. Kan tergantung kita sendiri. Makanya dari itu, ayo anak muda zaman sekarang ini berpikiran, ya kan? Selain berpikiran positif, berpikiran juga konsekuensi apa yang kita akan dapatkan ketika kita melakukan perbuatan hukum. Kenapa demikian? Wih, seram sekali bapaknya ngomongin perbuatan hukum, ya kan? Karena kita negara Indonesia, ya kan? Sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit perubahan itu ada. Saya nggak tahu ada aturannya seperti ini misalnya. Kenapa ketika saya melakukan perbuatan seperti ini ada aturannya? Ya karena kita negara Indonesia. Makanya anak muda itu harus melek sekarang, ya kan? Melek bahwasannya ada aturan yang mengatur, di sekolah pun pasti ada aturannya. Ya kan, kalau ada siswa-siswi yang nakal misalnya atau melakukan perbuatan yang di luar daripada aturan sekolah, dipanggil biasanya kan. Nanti di sana ada guru BK-nya untuk bisa memfasilitasi, kenapa kamu melakukan seperti ini dan sebagainya, sehingga mereka itu akan mendapatkan solusi terbaik dari guru BK ini. Ya kan, di sanalah diharapkan. Makanya kenapa anak muda itu sejak dini sudah harus atau wajib mendapatkan sosialisasi terkait dengan korupsi ini, agar dia tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apapun yang dilanggar, apapun yang diatur oleh korupsi melalui aturan itu sendiri.
0: Gitu. Oke, menarik banget ya teman Pro 2. Ternyata jujur itu nggak selalu gampang.
1: Betul.
0: Nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan pada hari ini.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang,
1: uang haram.
0: Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.

0: Oke, 105,4 FM, teman Pro 2, kita masih di obrolan sepada. Kita masih bahas gimana generasi muda bisa benar-benar ambil peran dalam melawan korupsi, bukan cuma tahu, tapi juga melakukan, ya. Pak Arya, sering banget kan ya dibilang kalau generasi muda itu adalah agen perubahan. Tapi secara realistis, perubahan kecil apa sih yang sebenarnya sudah termasuk dalam aksi anti korupsi?
1: Ya, terkait dengan perubahan itu dari perilaku keseharian ya Mbak. Mm-mm. Kayak tadi misalnya ada iklan berkaitan dengan kebiasaan kita kalau misalnya mau melakukan pemilihan terhadap pileg atau dan sebagainya. Mm-mm. Siapa sih yang kamu pilih? Ya siapa aja yang memberikan, yeah. Ya kan? Nah, kembali lagi kalau misalnya kita membahas masalah korupsi secara umum, itu kan ada perbuatan yang tidak jujur, ya kan? Yang membuat daripada pemberi kepercayaan menjadi tidak percaya. Nah, itulah hal penting yang harus diketahui oleh generasi muda zaman sekarang ini. Hmm. Karena contoh Mbak, saya kan juga ada usaha ya kan. Ketika saya mempunyai usaha, pastinya saya berpikiran usaha saya ini maju apabila ada SDM yang mendukung. Hmm. Ya kan? SDM ini yang kita cari, yang kita pilih secara pasti, secara konsisten. Dengan pertimbangan apa? Yang paling pertama yang terpenting adalah kejujuran. Hmm. Ya kan? Bagaimana caranya dia bisa menjual daripada produk kita untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kebanyakan yang mencari pekerjaan di tempat saya ini, itu kebanyakan dia yang sudah baru tamat SMA atau SMK. Oh, okay. Ya kan? Masih fresh dia. Hmm. Ketika saya tanya, pasti dia akan berpikiran dan menjawab, saya ini orang yang jujur. Nggak mungkin ada orang bilang, saya nggak jujur Pak, saya suka ngambil uang. Kan nggak mungkin. Mm-hmm. Ya kan? Dengan itulah, dengan pencapaian itulah, kita berpikiran bahwasannya kita suka akan memberikan kepercayaan kepada orang itu. Nah, kita berpikiran juga bahwasannya kepercayaan ini itu jangan sampai disia-siakan oleh si penerima kepercayaan kita, yaitu daripada karyawan kita sendiri. Mm-hmm. Ya kan? Tapi kita bisa melihat itu ketika dia sudah bekerja beberapa bulan, minggu, ataupun bahkan tahun. Nah, pada saat pekerjaan itu sudah dilakukan oleh mereka yang melakukan itu, baru kita bisa menilai kan. Nah, kebanyakan mereka itu bisa melakukan perubahan apabila lingkungan sekitar juga yang akan meningkatkan kepercayaan itu kepada dirinya sendiri. Mm-hmm. Makanya tadi saya bilang, kenapa intervensi sosial itu sangat penting? Iya, karena kalau misalnya kita tidak ada intervensi, kita tidak mungkin akan melakukan perbuatan lebih, Mak. Ya kan? Contohnya apa? Bertiga tahun megai, apa gelang jani? Nah, misalkan kayak gitu. Mm-hmm. Itu baru satu tahun aja kerja udah punya NMAX dan sebagainya. Kenapa kamu kerja udah berapa tahun belum punya motor sama sekali? Ya, kita kan tidak boleh mempertimbangkan terkait dengan apa hasil capaian kita ketika kita sudah melakukan pekerjaan itu, nggak bisa. Pencapaian itu kita bisa lihat dari diri kita sendiri yang menilai. Saya bekerja di tempat A, B, C, pencapaian saya apa? Ya saya harus bisa memastikan bahwasanya ada peningkatan terhadap penjualan daripada tempat usaha di mana saya bekerja. Sudah, titik, itu aja. Tapi kalau misalnya anak muda sekarang berpikiran bahwasanya ingin mencapai bahwasanya dia memiliki kebutuhan yang harus dia miliki, itu kemungkinan besar, tanda kutip Mbak, dia akan melakukan tindakan apapun. Ya kan? Misalnya kita melihat, mohon maaf nih misalnya, dia di kasir. Ya kan, melihat ada uang lebih dan sebagainya. Ah coba 100, ah coba 200. Dari sanalah, dari hal-hal kecil seperti ini, Mbak. Kacek misalnya kalau misalnya ada dari pihak konsumen belanja 500-nya enggak ada, Bu. Dikasih permen, yeah. Ya kan? Dan 500 kali, Mbak, kali berapa ratus rupiah itu kan lumayan juga. Yeah. Seperti orang mengatakan kalau misalnya kita punya uang 1 juta tanpa ada 500 rupiah enggak mungkin jadi 1 juta. Mm-hmm. Ya kan? Nah, di sanalah kita berpikiran bahwa kembali lagi, gimana sih caranya untuk bisa memastikan korupsi itu tidak ada? Ya kembali lagi kepada diri sendiri untuk bisa melakukan perbuatan jujur untuk dapat dipercaya kepada siapapun. Saya yakin kalau misalnya anak muda zaman sekarang ini memiliki kepercayaan, saya yakin juga dia pasti akan sukses depannya.
0: Oke, tapi kalau di dunia digital seperti sekarang, media sosial itu sebenarnya banyak bantu atau mungkin malah jadi tantangan dalam membangun budaya anti korupsi di kalangan anak muda?
1: Kalau menurut saya 50-50 sih Mbak. Mm-mm. Kalau dibilang membantu, ya membantu juga. Jadi kita tahu ketika ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, koruptor misalnya. Mm-hmm. Kita kan tahu ada sanksinya. Oh ternyata kalau korupsi seperti ini ada sanksinya. Jadi enggan, yeah. Ya kan, masyarakat untuk melakukan tindakan seperti itu. Tapi dampak negatifnya juga banyak Mbak. Contoh misalnya, udah tahu dia korupsi, kenapa hanya mengembalikan sejumlah uang bla bla bla bla, tidak dilakukan tindak pidana dan sebagainya, banyak juga. Makanya kenapa kita melakukan perbuatan di negara kita, bahkan di bumi ini, itu pasti akan ada pro kontranya, Mbak. Sudah melakukan perbuatan yang baik, masih ada nilai jelek, ya kan? Apalagi kita melakukan perbuatan yang buruk, tambah lagi nilai jelek oleh masyarakat itu.
0: Oke, wah, terima kasih. Jadi di satu sisi ya teman pro 2, media sosial itu bisa jadi alat edukasi, tapi di sisi lain juga rawan kompromi, kayak gitu ya. Oke, kita bakal bahas lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di obrolan pada hari ini.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.

juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Oke, teman Pro 2, kita masuk di segmen akhir ya, teman Pro 2. Jadi kita mau yang namanya mengajak untuk masuk ke bagian penting, yaitu dari sadar ke aksi nyata, karena melawan korupsi itu ternyata bukan slogan tapi juga sikap hidup. Nah, Pak Arya, kalau kita bicara langkah konkret, apa sih pesan penting dan yang paling realistis dan bisa hidup, bisa langsung dilakukan generasi muda hari ini supaya nilai-nilai anti korupsinya itu benar-benar hidup dalam keseharian mereka?
1: Ya, kalau menurut saya ada tiga hal yang penting. Yang pertama seperti tadi, jujur, berani berkata jujur, ya kan? Kemudian yang terakhir ada bertanggung jawab. Karena ketika tiga elemen ini kita sudah pahami, jujur dalam artian bertindak, ya kan? Pikiran apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berkata, apapun yang kita lihat yang sesuai dengan penilaian kita itu salah, kita sampaikan, ya kan? Jangan kita pendam dan sampai dengan kita berpikir nggak berani ya ngasih tahu, itu salah. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita sendiri. Jangan sampai kita menggunakan orang untuk bisa menghilangkan atau menyamarkan terkait dengan perbuatan yang kita sudah lakukan salah. Itu enggak

0: Tiga hal itu harus dipahami oleh anak muda sekarang, generasi muda sekarang. Saya yakin kalau misalnya itu dipahami, maka budaya korupsi ini tidak akan terjadi, ya kan? Kemudian yang kedua terpenting dari saya adalah berkaitan dengan kita melihat kereta api, Mbak. Mm-hmm. Kereta api itu berjalannya kan di atas rel, Mbak. Okay. Ya kan? Rel itu kita asumsikan aturan perundang-undangan. Kereta api adalah masyarakat. Ketika masyarakat taat dan tunduk pada suatu peraturan perundang-undangan, saya yakin pencederaan terhadap negara kita tidak mungkin akan terjadi. Ya kan? Kereta api saja berjalan di atas rel bisa terjadi kecelakaan. Apalagi tidak. Yang bisa menyebabkan kereta api kecelakaan itu kan masyarakat. Sudah ada portal untuk ditutup karena ada kereta api lewat, tetap diterobos. Nah, ini masyarakat. Ya kan? Jangan sampai masyarakat-masyarakat seperti itu menjadi dampak negatif bagi negara kita, negara Indonesia. Dan juga bagi generasi muda yang ingin melakukan penerobosan terkait dengan hal itu, jangan lakukan. Biar budaya korupsi kita tidak terjadi lagi. Akhirnya masyarakat percaya kembali kepada oknum-oknum pejabat kita dan pejabat semuanya. Ya kan? Siapa sih akan menjadi pejabat? Ya generasi muda kan nantinya. Dari awal ini sampai dengan nanti dia memiliki jabatan, dia harus bisa seperti tiga elemen tadi yang saya sampaikan. Ya, kalau misalnya itu sudah terjadi, saya yakin kembali lagi budaya korupsi itu tidak akan terjadi lagi, sehingga memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat untuk ikut dan patuh kepada setiap-tiap aturan yang ada gitu.
1: Oke, yang terakhir mungkin sebagai closing statement singkat aja Pak Arya.
0: Closing statementnya terkait dengan aksi nyata, ya kan, bagi generasi muda untuk bisa tidak melakukan perbuatan atau anti korupsi ini, satu kata dari saya, berdoa.
1: Berdoa.
0: Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah berdoa, ya kan, semua hal-hal negatif itu pasti tidak akan terjadi. Uh-huh. Gitu. Kalau misalnya kita tanpa doa, ya pikiran-pikiran maunya positif jadi negatif, yeah, ya kan? Dengan berdoa dari negatif menjadi positif gitu.
1: Betul. Terima kasih banyak Pak Arya sudah memberikan insight dan juga pengingat penting untuk kita semua, terutama untuk generasi muda ya. Semoga obrolan ini bukan cuma jadi wacana, tapi benar-benar jadi pemantik kita untuk lebih jujur, untuk lebih berani dan juga konsisten. Nah, terima kasih juga untuk kamu teman berdua yang sudah ikutan komen di live YouTube RRI Singaraja Official, yang sudah nonton juga terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan pada berikutnya.

0: bucil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Untuk kamu teman Pro 2 yang hobi bikin konten video, ada kabar menarik nih. Aplikasi edit video populer CapCut resmi kerjasama dengan Gemini, chatbot AI milik Google. Nantinya kamu bisa mengedit foto dan video itu langsung dari dalam Gemininya tanpa perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi mulai dari cari ide, bikin naskah, menghasilkan gambar atau video AI, sampai proses editing bisa kamu lakukan dalam satu tempat. Caranya juga simple, cukup ketik perintah seperti saat sedang chatting. Misalnya, kamu minta dibuatin video dengan tema tertentu, lengkap dengan transisi atau subtitle otomatis. Kolaborasi ini diprediksi akan mempermudah pekerjaan para kreator konten ya, khususnya pengguna TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Meski begitu, fiturnya masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan hadir dalam waktu dekat. Jadi, siap-siap ya, karena bikin video kedepannya bisa jadi makin praktis

0: Yuk kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, Google baru aja menghadirkan pembaruan menarik untuk fitur AI Overviews di mesin pencarinya. Kalau sebelumnya jawaban AI sering kerasa selalu kaku dan kayak rangkuman biasa ya, sekarang Google mulai menambahkan opini dan pengalaman langsung dari manusia nyata ke dalam hasil pencarian. Jadi misalnya kalau kamu lagi cari rekomendasi makanan untuk kucing sensitif atau mungkin tips motret Aurora, AI bakal gak cuman kasih teori umum aja, tapi menampilkan komentar dan pengalaman dari orang-orang yang memang pernah ngalamin langsung. Komentar itu nantinya diambil dari forum online, media sosial, sampai diskusi internet lainnya. Bahkan pengguna juga bisa langsung klik sumber aslinya untuk baca percakapan lengkapnya. Google bilang langkah ini dilakukan supaya hasil pencarian terasa lebih relevan, lebih manusiawi, dan gak cuman bergantung sama jawaban.

0: Pernah kepikiran gak, kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, Google baru aja menghadirkan pembaruan menarik untuk fitur AI Overviews di mesin pencarinya. Kalau sebelumnya jawaban AI sering kerasa selalu kaku dan kayak rangkuman biasa ya, sekarang Google mulai menambahkan opini dan pengalaman langsung dari manusia nyata ke dalam hasil pencarian. Jadi misalnya kalau kamu lagi cari rekomendasi makanan untuk kucing sensitif atau mungkin tips motret Aurora, AI bakal gak cuman kasih teori umum aja, tapi menampilkan komentar dan pengalaman dari orang-orang yang memang pernah ngalamin langsung. Komentar itu nantinya diambil dari forum online, media sosial, sampai diskusi internet lainnya. Bahkan pengguna juga bisa langsung klik sumber aslinya untuk baca percakapan lengkapnya. Google bilang langkah ini dilakukan supaya hasil pencarian terasa lebih relevan, lebih manusiawi, dan gak cuman bergantung sama jawaban A.

0: Dan tantangan di desa Alang-Alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa Alang-Alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

无

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.
5: Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukasade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng Iketut Adi Setiawan berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapat ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama seperti warga negara lainnya. Informasi terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai layanan penyelamatan bagi masyarakat. Dengan dukungan 3 pos pelayanan, Damkar Buleleng terus berupaya meningkatkan perlindungan dan keselamatan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng Igede Arya Suwardana mengatakan, pihaknya memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi, simulasi, dan pembentukan relawan pemadam kebakaran atau Red Car di berbagai wilayah. Selain edukasi, Damkar juga rutin melakukan assessment keselamatan kebakaran di ruang publik dan tempat usaha. Upaya tersebut dinilai efektif karena jumlah kejadian kebakaran di Buleleng selama 2025 tercatat menurun. Demikian Info Pro 2, aku Irana Moro, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,4 FM Pro 2 RRI, siar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Nah, aku balik lagi, Rena Mora nemenin kamu tentunya. Kali ini di Santai Siang, langsung aja kita langsung masuk ke Pro 2 Hit List ya. Buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit, jangan lupa ke 0811-399-1054. Aku tunggu WhatsAppnya, dan yang udah WhatsApp, terima kasih. Ada Kania minta lagunya Carol and Tiesto dengan Contigo buat Karen, makasih. Ada Rara minta lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti buat Karen, thank you. Kak dari Dion minta lagunya Radio Band Obat Rindu. Oh, nanti aku bakal masukin playlist nih semua satu-satu ya. Dan tentunya ditungguin lagunya, nanti aku bakal play. So, keep stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai teman bro 2, balik lagi dan aku bacain lagi WhatsApp yang udah masuk yuk. Ada Mei yang minta lagunya Miss Kan Adinda dengan Cinta Sempurna. Kak Iren, thank you ya. Oke, Kak dari Sonia minta lagu Sonder, Nobody But You. Oke, siap. Kak Iren dari Alisa minta lagu Alien Child Tax buat kira, makasih. Oke, siap. Aku puterin ya, ditunggu.

0: yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Nggak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar, pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodway.

Yes, teman Pro 2, aku balik lagi ya bacain yang udah masuk di 08 1139 1054. Ada Lucy, minta lagunya Luis Fonsi yang Es Hamila Culpa buat Karen, makasih. Ada Nadia, minta lagunya Bernadia Lama-lama buat Karen, makasih. Kak dari Shasha, minta lagunya Shawn Mendes When You Are Ready buat Karen, thank you. Okay, terima kasih juga untuk semua yang udah ikutan WhatsApp, yang belum mungkin nanti ikutan lagi ya di next request, atau mungkin nanti malam juga bisa ya untuk ikutan di request time, atau mungkin juga besok di jam yang sama. Oke? Okay? Hey, Fonsi.

Terobosan dalam pembuatan jas hujan diciptakan oleh Charles McIntosh, ahli kimia Skotlandia, pada tahun 1823. Ia membuat metode baru dengan karet untuk membuat pakaian tahan air. Karet yang digunakan untuk melapisi pakaian ala McIntosh terlebih dahulu dilarutkan dalam nafta, zat yang berasal dari memasak batu bara. Dengan metode itu, dia berhasil membuat karet yang lentur dan mudah digerakkan. Sayangnya, cara yang dipakai oleh McIntosh masih memiliki beberapa sifat karet alami. Selain itu, baunya sangat buruk dan pembuatannya juga berbahaya. Untuk menghindari kedua masalah tersebut, Thomas Hancock kemudian menciptakan proses baru, yaitu vulkanisasi. Caranya, karet alami dipanaskan dan dicampur dengan belerang dalam kondisi terkontrol. Sekitar abad ke-20, terjadi ledakan penggunaan bahan-bahan sintetis seperti plastik dan nilon. Setelah Perang Dunia II, jas hujan plastik dan nilon menjadi tenar. Bahan ini dengan cepat disukai banyak orang karena mudah didesain, harga terjangkau, lebih mudah dibuat,

Teman Pro 2, makasih banget ya udah ikutan di WhatsApp, dan yang belum kebagian untuk ikutan request, sabar Teman Pro 2, karena malam nanti juga ada acara request, kamu bisa ikutan ya. So dengerin terus Pro 2 RS Singaraja, karena masih ditemenin dengan lagu-lagu sambil beraktivitas siang ini di Santai Siang bareng aku Irene Amora.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

Yeah. The

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kali ini aku bakal ngobrol ya bareng narasumber yang tentunya udah siap banget untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya, terkait dengan peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Waduh, ada yang punya rencana mau wedding? Ya udah deh, jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia.

0: singa raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau santai siang kali ini spesial, kita sudah kehadiran salah satu anggota dari WMS ya, yang tentunya akan membahas nih peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Aduh, ada yang mau menggelar pernikahan? Ini solusinya. Ada Bli Gede Putra Januarsa, selamat siang Bli.
1: Selamat siang Kak Ire.
0: Bli Gede panggilannya,
1: nggih. Yeah,
0: oke, Bli Gede, kita mau kenalan dulu ya sama CEO yang menyamar enggak ya? Ini ngomong-ngomong lagi viral banget ya CEO CEO. Berarti Bli ini adalah CEO dari dekorasi wedding gitu ya, Bli ya.
1: Yeah,
0: oke, Bli Gede, mungkin kenalan dulu. Ini kan Bli Gede katanya seorang entrepreneur dari Penglaten gitu ya. Dan ini tentunya kenapa sih sampai bisa ada kepikiran gitu bisnisnya itu dekorasi wedding, seperti apa awal mulanya, Bli?
1: Iya, selamat siang, perkenalkan nama saya Gede Putra Januarsa. Jadi saya adalah seorang CEO lagi-lagi ya, CEO yang menyamar.
0: Iya.
1: Iya. Saya adalah seorang pengusaha muda di bidang jasa dekorasi wedding atau pernikahan. Jadi awal mula peluang ini saya dapat karena menganalisa. Sebelum-sebelumnya pasti sudah pernah membuka bisnis lini yang lain.
0: Oh, udah pernah. Ya, oke. Okay.
1: Tapi tumbang. Buka lagi kena banjir, buka lagi angin topan ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena analisa pasarnya mungkin sangat dangkal dan ilmu bisnis waktu itu mungkin masih kurang ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya melihat menganalisa pasar apa sih yang bisnis sekiranya berjalan dengan pelan tapi tetap berjalan setiap tahun, tetap ada, tetap banyak, bahkan tidak pernah berhenti. Ketemulah jasa dekorasi wedding.
0: Oke, gitu. Jadi sebelumnya bergerak di bidang apa nih?
1: Sebelumnya pernah banyak ya. Tapi salah satunya yang paling saya ingat sih jualan kroto.
0: Oke. Okay.
1: Telur semut merah ya.
0: Oke, ya. Oke, hingga akhirnya ke wedding ini karena tadi alasannya ya, setelah melihat-lihat ini adalah bagaimana untuk tahu peluang atau enggak, melihat lingkungan sekitar sehingga tahu nih bisnis apa yang bisa dijalankan gitu.
1: Betul,
0: ya, Bli Gede ya.
1: Betul.
0: Ya udah teman Pro 2, seperti biasa kalau kamu ada pertanyaan langsung aja ke WhatsApp di 0811 3991054.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan tentunya masih bareng aku Iren Amora dan juga Beli Gede. Ya, ini adalah terkait dengan bisnis wedding decoration atau dekorasi wedding. Nah, kalau ngomongin bisnis ini ya, Beli Gede, sebenarnya aku pengen tanya ya, mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk. Ini kan gak sembarangan, kayak tadi belinya katanya lihat sekeliling, kemudian berdasarkan itulah Beli membuka dekorasi wedding. Tapi apakah Beli punya skillnya itu atau memang belajar dulu atau seperti apa?
1: Awalnya sih lihat analisa pasar dulu ya. Kalau berpeluang menjanjikan ya, yang kedua kita harus belajar. Itu udah otomatis.
0: Berarti otodidak gitu belajar tentang dekorasi wedding ini.
1: Belajar tentang bagaimana kita, salah satunya sih ngobrol sama klien yang pertama, bagaimana buat produknya. Jadi lebih menambah banyak referensi kalau ke produk. Harus banyak searching lah, Google atau sekarang banyak informasi yang desain-desain yang lebih bagus dari luas kita jangkauannya sekarang, apalagi yang sekarang tuh.
0: Berarti itu artinya harus pandai-pandai ya, belajar dan belajar-belajar gitu. Benar, ya, belajar dari Google, dari YouTube atau mungkin dari mana gitu ya. Secara otodidak. Tapi kalau ngomongin ilmu bisnis ini seperti apa sih, Beli? Mungkin anak-anak muda yang masih pengen banget dapat cuan tapi belum tahu seperti apa sih sebenarnya ilmu dalam berbisnis. Seperti apa, Beli?
1: Ya, kalau sesuai pengalaman saya sih, yang pertama kita peka terhadap peluang ya. Peka terhadap peluang itu didasari dengan analisa pasarnya. Kita mau bergerak di pasar sebelah mana, mau anak muda, mau orang tua, mau balita. Itu mengkerucut lagi produknya seperti apa. Akan nyambung lagi portofolio kita bagaimana. Itu kalau udah orang tua ya otomatis warna-warna juga akan berubah. Selama 5 tahun ini juga banyak perubahan di sangat cepat sekali desain berubah. Karena saya menarget pasar itu di anak, memang yang ngomongin nikah atau persiapan nikah itu langsung dari yang menikah, bukan orang tuanya. Karena kan masih banyak teman-teman yang menikah lebih banyak atau tidak ada waktu untuk dia sendiri diskusikan bagaimana dekornya, bagaimana konsepnya, itu lebih ke orang tua. Jadi kalau jasa saya sih targetnya emang yang menikah.
0: Gitu. Targetnya pemasarannya ini sebenarnya yang menikah gitu. Tapi banyak kan anak muda dah pastinya.
1: Tentu anak muda.
0: Sasarannya ke sana ya, Beli. Teman Pro 2 sebenarnya udah ada beberapa yang masuk WhatsAppnya. Ntar aku bacain lagi ya. Tetap di Santai Siang.

0: Mampro 2 kalau ngomongin usaha dekorasi wedding sih udah kelihatan banget ya. Ini untuk anak muda. Tapi kalau kamu juga yang mungkin akan membuka satu bisnis gitu yang masih bingung, kita tanya dulu deh ya. Sebenarnya peluang bisnis wedding dekorasi ini ya, itu seperti apa, Beli Gede? Menjanjikankah atau memang ya sama aja dengan peluang lainnya? Ada plus minusnya seperti apa?
1: Iya, kalau plus minus sih tetap ada di semua lini bisnis ya. Mm-hmm. Yang pertama, yang paling saya menarik hati di bisnis ini adalah
0: kenapa?
1: Sustainnya jalan terus.
0: Oke.
1: Jadi setiap tahun, kalau kita di Hindu kan pakai hari baik.
0: Hari baik, dewasa
1: pakai
0: ya.
1: Pakai dewasa, jadi setiap tahun tuh kita liburnya cuma 4 bulan. Mm-hmm. 4 bulan dengan jumlah order yang menurun. Selain itu di bulan-bulan itu, di 4 bulan itu udah naik terus. Jadi tetap lanjut.
0: Okay.
1: Peluangnya masih sangat banyak. Kompetitor-kompetitor juga masih rasanya masih kewalahan. Tetapi ketika kita masuk ke bisnis ini, kita juga harus menjaga harga pasarnya. Itu yang paling penting
0: gitu. Sangat penting ya, Pria. Selain itu, apa aja sih sebenarnya? Ini ada pertanyaan dari Dela ya, yang ada di anturan. Sebenarnya Beli Gede, katanya, Beli Gede aku mau tanya, selaku CEO wedding dekorasi,
1: Dela, ya.
0: Sebenarnya tips membuka usaha dong, di spill katanya, seperti apa Beli Gede?
1: Kalau secara umumnya buka usaha itu yang pertama sih balik lagi ke analisa pasar.
0: Analisa pasar,
1: terus turunnya ke produk. Kita mau jual produk apa? Itu yang pertama. Balikan lagi ke inovasi pasar lagi. Mau dijual kemana? Nah setelah itu kompetitornya banyak gak nih? Ini ada berapa orang yang buka usaha seperti ini? Ya itu juga harus dianalisa. Bagaimana dia menjualnya, caranya, kita tiru aja dari sana. Juga itu ilmu yang paling dasar sekali. Harganya bagaimana, nah itu kadang-kadang kita sebagai pebisnis menjauhi kompetitor. Tapi justru kompetitor yang memberikan pelajaran yang berharga terhadap bisnis kita. Nah yang selanjutnya, ketika sudah ada produk, sudah

0: Public gede, sebenarnya gimana tips untuk anti rugi katanya dalam berbisnis tuh? Ada nggak sih, Bli? Seperti apa nih? Kayaknya ya coba-coba Beli Gede yang jawab deh.
1: Oke, Rian, kayaknya semangat sekali buka usaha nih karena nggak mau rugi.
0: Iya betul.
1: Anti rugi sih pasti itu hal yang mustahil.
0: Iya. Hal yang mustahil.
1: Hal yang mustahil. Okay. Nah. Tapi kita bisa meminimkan resiko itu dengan harga yang pasti, dengan harga yang jelas, dengan bahan baku, semua keuangan terutama. Jadi usaha itu kalau ada cash flow-nya udah sehat, pasti usahanya juga sehat.
0: Yeah.
1: Itu.
0: Oke, okay, astungkare. Dan ini udah mepet banget waktunya ya, Bli. Sebagai closing statement ya, sebenarnya apa yang ingin disampaikan untuk anak muda yang mungkin akan membuka atau memulai bisnis mereka di usia muda?
1: Iya, saya mengajak anak-anak muda untuk berwirausaha karena saya tahu nikmatnya bagaimana berwirausaha. Ada sedihnya, bahagianya, untungnya, dan juga kadang ruginya seperti pertanyaannya Rian. Berwirausaha bukan hanya tentang modal finansial. Jadi siapkan mental, tenaga, waktu untuk terus belajar. Jadi bukan hanya modal finansial tuh, ada modal belajarnya juga. Semangat buat teman-teman. Semoga bisa mendirikan usaha sendiri.
0: Baik, semangat belajar ya teman Pro 2. Itu versinya CEO Dekorasi Wedding, Bli Gede Putrajanuarsa. Makasih banyak ya Bli, ya, udah mau hadir berbagi inspirasi. Dan tentunya mudah-mudahan bisa memotivasi juga kamu teman Pro 2 yang selanjutnya langsung udah siap-siap nih ya untuk membuka bisnis atau sebuah UMKM ya, yang tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. So, aku Iran Amora dan juga ada
1: Gede Putra Januarsa.
0: Kita ketemu lagi di Santai Siang berikutnya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh.

siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Teman Pro 2, kali ini kita bakal dengerin ya bol gibol ya. Gibah bola Piala Dunia 2026. Kali ini kita bakal bahas terkait dengan calon bintang di Piala Dunia. So, gimana ya tebakan AI? Kita dengerin aja yuk. Teman Pro 2, waktunya gibol, gibah bola. Man versus machine.
1: Halo penonton YouTube RRI Singaraja Official, dan buat kamu yang lagi dengerin di Pro 2 RRI Singaraja, ketemu lagi bareng aku Adit Wira dan GG di acara apa ini?
2: Gibol Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.
1: Kira-kira menurutmu nih, siapa pemain yang bakal bersinar terang selayaknya matahari terbit di sebelah timur?
2: Jujur banyak sih yang mungkin bakal bersinar terang seperti matahari gitu ya. cuman ini aku takutnya apa ya? Takutnya nggak berimbang aja. Kalau menurut kamu dulu deh, Wir, kira-kiranya siapa yang bakal bersinar?
1: Kalau sekarang sih tetap ya Lamine Yamal.
2: Lamine Yamal
1: sama ini
2: Vinicius.
1: Vinicius Junior.
2: Oke. Okay. Terus Olise nggak sih?
1: Michael Olise Perancis,
2: Serki
1: ya.
2: Manchester City, iya nggak sih?
1: Itu menurut kita. Sekali lagi itu menurut kita ya. Ya karena kita suka nonton bola aja.
2: Iya, ini karena kita nonton bola aja. Ini analisa gembel kita aja. Iya.
1: Melihat performa mereka selama di tim ya.
2: Iya betul.
1: Kita tanya lagi deh sama AI, gimana menurut dia, menurut data yang dia dapat nih, siapa yang akan bersinar?
2: Coba tanyain lo. Tapi biar seru, gini dulu, tebak-tebakan. AI bakal jawabnya siapa? Kalau aku sih Olise ya.
1: Dia bakal jawab Lamine Yamal.
2: Oke. Okay. Woman of Truth. Kita okay. Coba. Oke, okay, Gemini. Aku mau nanya lagi seputar Piala Dunia. Nah sekarang kira-kira pemain mana yang bakal bersinar di gelaran Piala Dunia tahun ini?
3: Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Vinicius Junior adalah nama-nama besar yang diprediksi bakal bersinar. Mereka sedang dalam performa puncak di klub masing-masing. Selain itu, pemain muda seperti Lamine Yamal juga patut ditunggu aksinya. Ada pemain tertentu yang ingin kamu bahas peluangnya?
2: Kalau Michael Olise, Prancis?
3: Betul, Michael Olise berpotensi menjadi bintang di Piala Dunia 2026 nanti bersama Prancis. Penampilannya di level klub memang sedang bagus-bagusnya. Dan dia punya kreativitas yang bisa memecah pertahanan lawan.
2: Tapi tadi Lamine Yamal kesebut
1: dong, Vini kesebut. Tetap itu mereka tetap pasti performanya akan top lah, pokoknya akan bersinar lah seperti matahari terbit di sebelah barat. Jangan marah.
2: Serem banget. Oh, di sebelah barat. Akhir kehidupan itu, Win.
1: Ciao.
2: Ini kita ngomongin bola, jangan dulu ke akhirat.
1: Tapi tadi Olise juga mungkin ya.
2: Cuman itu kan saya pakai.
1: Iya, tapi dipaksa. Dipaksa. Lamine Yamal ada, Olise. Siapa Vini? Lamine Yamal. Siapa lagi tadi bilang? Mbappe. Oh iya, Haaland. Lupa
2: sih Haaland.
1: Iya, Haaland sing gacor sih sama Mbappe ya.
2: Iya. Cuman kan bukannya Lamine Yamal kemarin baru-baru ini cedera ya? Iya enggak sih?
1: Iya, kelihatan tapi mungkin bisa sembuh kelihatannya.
2: Iya,
1: tapi belum ada pernyataan resmi sih.
2: Bukan cedera yang parah gitu.
1: Bukan yang parah, tapi belum ada pernyataan resmi dan belum terlihat siapa yang akan dipanggil dalam skuad ini sih. Gitu.
2: Tapi combo Olise sama Mbappe sih kayaknya bakal mengejutkan juga sih.
1: Iya, betul. Ada Dembele juga, jangan lupa.
2: Oh iya, Dembele sekarang lagi gacor juga di PSG.
1: Iya, betul, final nih dia di Liga Champions loh. Oke, okay, itu kan pemain-pemain muda ya yang akan bersinar ya. Yang udah bersinar terang nih,
2: yang uzur.
1: yang katanya akan menjadi Piala Dunia terakhir tuh. Yeah. Kalau menurutmu siapa? Apakah mereka masih memberikan impact untuk timnya masing-masing gitu?
2: Aduh, jujur kalau masalah pemain ini aku cukup sulit Wir ya, kalau buat ngasih tanggapan gitu. Cuman kalau dari segi performance gitu ya, kan si bilanglah Messi,
1: yep,
2: Ronaldo,
1: betul,
2: terus Neymar yang kabar terbaru juga kepilih lagi, yeah, masuk lagi timnas Brazil.
1: Betul.
2: Ini kan kita ngukurnya agak cukup susah ya, karena mereka ini sekarang mainnya aja di liganya, di Liga Arab, Liga Amerika, sama Liga Brazil kan, yang mungkin persaingannya gak terlalu begitu ketat seperti di Eropa. Cuman untuk impact sih, aku masih yakin Cristiano Ronaldo yang bakal memberikan impact penuh kepada teman-temannya
1: Portugal di, ya
2: Portugal.
1: Oh, iya.
2: Porsi tukang gali.
1: Makan itu mah. Besan warteg ini mah.
4: Ya udah, kita tanya lagi aja sama AI, siapa nih pemain-pemain yang udah udah uzur? Masa udah uzur tanyanya?
2: Udah,
4: bukan dong.
2: Udah tua,
4: udah tua. Iya, mungkin bisa kamu yang akan bersinar ya, atau ya. Apa nanyanya ya?
2: Ya, mungkin memberikan impact gitu. Kamu yang nanya Gun ya?
4: Boleh.
2: Rahang saya ini udah pegel ini.
4: Halo Gemini.
5: Halo juga. Ada pertanyaan apa lagi tentang Piala Dunia 2026? Saya siap menjawab to the point.
4: Iya, seperti bintang-bintang yang sudah bersinar sebelum Piala Dunia ini. Ada Ronaldo, Messi, Neymar. Kira-kira siapa dari mereka yang akan menunjukkan impact untuk timnya atau menunjukkan performa yang masih top nih?
5: Mengingat usia mereka, Piala Dunia 2026 kemungkinan besar akan menjadi ajang terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Walaupun begitu, pengaruh mereka di lapangan dan di ruang ganti tetap sangat besar. Neymar, jika fit, juga punya potensi untuk memberikan dampak besar bagi Brazil. Namun, performa puncak mereka mungkin tidak sehebat sebelumnya dalam hal konsistensi.
2: Emang dua GOAT itu paling teratas sih.
4: Iya sih.
2: Messi, belum, Ronaldo.
4: Belum ada penggantinya sih sejauh ini sih.
2: Iya.
4: Dan itu sejarah sih. Iya. Gak bakal bisa. Kelihatannya belum ada yang bisa dalam waktu dekat ini. Persaingan kedua pemain itu gila. Dalam...
2: Itu tuh perdebatan Messi, Ronaldo tuh kayak perdebatan ayam dulu apa telur dulu gitu ya.
4: Iya betul.
2: Gak pernah beres-beres.
4: Ayam dulu sih.
2: Hah? Telur dulu lah.
4: Kenapa jadi kita debat ayam telur lagi? Tiba-tiba orang ngomongin bola, masih ngomongin ya, bola.
2: Pokoknya kalau untuk Messi Ronaldo ini emang nggak akan ada habisnya gitu. Kalau kita ngebanding-bandingin gitu. Dan emang sih secara pengalaman juga mereka pastinya akan memberikan impactful juga sih buat timnasnya masing-masing. Cuman ada fakta menarik nih, Wir.
4: Apa tuh?
2: Ini tuh Nagatomo dari Jepang.
4: Oh iya.
2: Itu tuh sekarang udah gelaran Piala Dunia yang keberapa ya? Lupa aku. Ke-6. Dan itu pemain pertama di dunia atau di Jepang ya yang bisa ikut gelaran sampai 6 kali.
4: 6 kali. Oh,
2: ya.
4: Di dunia itu.
2: Ya. Tanya dulu kali ya.
4: Boleh.
2: Tanya kali ya. Coba tanya, Wir.
4: Gemini, gimana pendapatmu tentang pemain Jepang Nagatomo? Apakah dia bisa bersinar atau dia bisa menggendong timnas Jepang?
5: Yuto Nagatomo memang pemain legendaris Jepang dan punya banyak pengalaman. Tapi di Piala Dunia 2026 nanti, kemungkinan besar perannya lebih ke kepemimpinan dan pengalaman di luar lapangan, bukan sebagai pemain utama yang menggendong tim. Usianya yang sudah senior tentu jadi pertimbangan.
2: Oh, berarti Nagatomo ya? Lebih ke kepemimpinannya kali ya yang dibutuhin ya.
4: Tapi kelihatannya kalau pemain yang udah senior tetap pasti kepemimpinannya ya. Mungkin mereka gak akan bermain full 90 menit ya kan. Paling cuman nanti entah satu babak terus menginstruksikan dari pinggir lapangan gitu bisa juga ya kan.
2: Betul. Iya. Karena ya berdasarkan pengalaman mereka juga ya.
4: Betul.
2: Karena pasti beda juga kalau pengalaman itu... akan seberpengaruh itu sih sebenarnya.
4: Iya jelas dong.
2: Itulah pokoknya ya teman Pro 2. Kita tadi udah ngobrol bareng ya, man versus mesin gitu ya.
4: Iya betul. Jadi kita tadi melakukan pertanyaan dan sedikit debat tadi sama AI. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton di YouTube RRI Singaraja Official dan udah dengerin di Pro 2 RRI Singaraja. Aku Adit Wira
2: dan aku GG.
4: Pamit ya.
2: Pamit.
4: Bye bye.
2: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Sampai sini dulu ya, Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cuman pro 2 pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting kalah dari Dong Tianyao asal Tiongkok straight set 21-15 di Sky Centre Sydney Rabu 10 Juni 2026. Nah, pertandingan perdana kedua pemain ini langsung berlangsung selama 55 menit di mana Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat sampai kedudukan interval sentuhan hilang setelah jeda. Pada game pertama kedua pemain saling jual beli poin hingga kedudukan 13-13, tetapi tunggal putra asal Cina mampu lepas dari kejaran Ginting dengan mencatatkan 4 poin secara beruntun. Game kedua pun berjalan cukup ketat pada awal permainan hingga kedudukan 15-15, sayangnya Ginting sulit untuk mengembangkan perlawanan di poin-poin akhir pertandingan. Gak apa-apa ya, semangat ya Ginting. Meskipun gugur di babak pertama Australia Open 2026, tapi sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Aku baca infonya dari rri.co.id. Dan kamu juga bisa mengakses informasi lainnya dan juga mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.

Teman Pro 2 Mandalika Grand Prix Association atau MGPA melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mematangkan persiapan MotoGP Indonesia 2026 dan kalender event di sirkuit internasional Mandalika. Saat berkunjung ke ruang kerja Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, ya, tentunya Ananda memaparkan sejumlah program strategis yang tengah digodok. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah kesiapan teknis sirkuit menjelang balapan motor paling bergengsi di dunia itu. Wah, iya nih ya, udah gak sabar kayaknya teman Pro 2 ya untuk MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Teman Pro 2, ada kabar nih kalau timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik pada laga FIFA Matchday 2026 Selasa kemarin ya. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta, di mana skuad Garuda tampil agresif sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan tim tamu. Sejumlah peluang berbahaya berhasil diciptakan anak-anak asuhan pelatih John Herrmann pada awal pertandingan. Ragnar Oratmangun juga membuka ancaman ke gawang Mozambik melalui aksi individunya menembus kotak penalti lawan, tapi upaya berhasil diblok pemain lawan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Dari situasi sepak pojok, Elkan Bagot hampir membawa Indonesia unggul lebih cepat. Sundulan kerasnya memanfaatkan umpan Kevin Dix masih membentur tiang gawang. Nah, jadi hingga akhirnya ya, Ole Romney yang membawa Indonesia menundukkan Mozambik 1-0. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

105.4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ada kabar nih ya. Kali ini aku balik lagi pastinya untuk informasi dari dunia hiburan. Nah, jangan lewatkan teman Pro 2, dan jangan lupa untuk menyaksikannya ya, Festival Gita Indonesia 2026 di babak grand final yang bakal menampilkan 10 kontestan terbaik pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Mereka bakal bersaing di panggung penentuan setelah melalui rangkaian seleksi festival sebelumnya yang berlangsung nasional. Grand final ini jadwalkan berlangsung di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta mulai pukul 14 WIB, di mana panggung akhir ini menjadi momentum penting bagi para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka kepada publik. Nah, kamu bisa nonton secara langsung melalui kanal YouTube RRI Net dan juga diikuti melalui siaran radio Pro 2 RRI Jakarta secara langsung, dan disiarkan juga RRI Pro 2 seluruh Indonesia. Jangan dilewatkan ya, sesaat lagi pukul 15 Vita.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Teman Pro 2 BTS bakal merilis lagu Come Over sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun debut ke-13 mereka ya. Jadi pengumuman ini disampaikan Bright Big Hit Music menjelang pelaksanaan acara tahunan bertajuk 2026 Festa. Jadi Big Hit Music menyatakan lagu Come Over bakal dirilis untuk memperingati perjalanan BTS selama 13 tahun, dan agensi itu juga menyebut kalau karya dibuat dengan perhatian mendalam serta ketulusan tinggi. Wah, ditunggu ya teman Pro 2. Seperti apa sih Come Over itu? Ya udah, ditunggu aja lah.

Teman Pro 2, aktor Korea Selatan Byung Woo-suk bersiap bakal memulai tur penggemar bertajuk The Secret Library di berbagai Asia Tenggara, negara Asia ya, termasuk Jakarta, Indonesia. Jadi, agensi Faro Entertainment mengumumkan melalui sebuah poster yang dirilis bersama dengan jadwal tur fan meeting Asia 2026. The Secret Library menampilkan Byung Woo-suk berada di sebuah ruangan yang dipenuhi buku ya. Jadi, bakal dibuka di Seoul, Korea Selatan 4-5 Juli 2026. Lanjut ya, ke Bangkok, Yokohama, Singapura, Taipei, Manila, Jakarta, dan Hong Kong untuk bertemu para penggemar global yang selama ini memberikan cinta dan dukungan tanpa henti kepadanya. Kayaknya udah pada gak sabar ya.

0: banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.

Rumah Pro 2 Big Bang mengumumkan bakal konser di Jakarta International Stadium JIS pada Sabtu 16 Januari 2027 dalam rangka Big Bang 2020 ya, /26 World Tour yang merupakan tur dunia memperingati 20 tahun grup itu. Kabar itu disampaikan oleh YG Entertainment dalam unggahan media sosial pada Kamis 11 Juni setelah dispatch sebelumnya beredar kabar bahwa Big Bang bakal memulai tur pada 21 sampai 23 Agustus 2026. Wah, banyak banget ya yang tentunya bakal hadir menggelar konser di Jakarta. Siap-siapin nih teman Pro 2, kamu mau yang mana? Dan kalau mau semua, siap-siapin pastinya cuannya, oke? Okay? Info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku sama kamu di Santai Siang, sore ceria nanti. Kita tentunya pukul 15 bakal bergabung bersama Pro 2 R Jakarta untuk mengikuti Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Dan kamu juga bakal ditemani sama kakak Gege ya. Aku Iran Amora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 R Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Itu dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya. Karena sampah yang kamu anggap gak berguna, bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

0: menyatukan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia, dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman, Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga, acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setyo Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setio Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Teman-teman, saya ucapkan salam Pancasila. Teman-teman, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Jurnalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayu.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

lainnya. Telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024, serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional. Finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu.

dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya, dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih, ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi, tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, boleh lah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote,
1: sudah gak bisa, ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management, Hotel 88, dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiahata MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Hanya dipakai, dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Kasih pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Bu ya.
4: Pakai itu bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka. Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya Yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya, tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri, nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak, kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi, di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah, tentu saja ini kita pegang teguh. Kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Gimana caranya untuk, apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak, Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke.
5: Orang tua ya. Bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila. Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka, kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini? Kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau nggak ikutin saya? Nggak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya, bersama dengan BBB juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian. Selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu. Jadi karena itu di BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan, karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan, mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragama pertama ya jangan korupsi.
2: Iya, itu
6: setuju gitu kan. Ya enggak boleh enggak boleh bikin hoax ya.
2: Iya.
6: Dalam konteks di digital sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Iya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Kan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: komen-komen negatif juga
6: gak begitu. Gak usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya karena itu nggak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu nggak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita nih, apa maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oke.
4: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Iya. Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada, tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi beli mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau sehari berapa tuh? Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya.
4: Ya dan di daerah juga ada perpustakaan, di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta itu ada, tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa nggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita nggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu, jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya, baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu terus kayak kalau saya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul, betul, betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat gitu.
2: Jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus enggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda dulu atau apa, atau ngaku sebagai profesor padahal BOONG.
2: Apa tuh?
4: BO
2: kok. Oh. Iya, iya, iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Iya.
4: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Nah,
4: karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya, itu enggak boleh.
2: Yeah,
4: karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bung Vendigul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi, ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya. Jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala. Cari pahala pastinya, yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor simple ya, meskipun saya bukan seprofesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
2: ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini

0: bukan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
1: Prof Musda, karena waktunya terbatas ini, maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri, mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
2: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan kedepannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Prof Musda, silakan singkat saja.
3: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
4: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio. Mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof Musda. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Ya. Baik, yuk kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Kumala, terima kasih. Prof. Pusila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: sorry,
2: Pak Amin sorry, juga sorry.

0: senior. Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Wow.
0: Keren banget. Dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau nggak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
0: Nggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia Sania. Mana nih Kak Sania? Kak Sania.
1: Boleh dong.
0: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Sania. Halo.
2: Halo.
0: Selamat sore Kakak, boleh kan? Selamat
2: sore. Apa kabar semuanya? Sehat sejahtera.
1: Baik
2: juga ya.
0: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
2: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan?
1: Ketahuan bohongnya dong.
2: Kamu adik-adik aku ya.
0: Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya ya?
2: Afro.
0: Afro.
2: Braided. Braided itu dikepang-kepang.
0: Dikepang-kepang.
2: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
0: Di afro, ya ampun.
2: Ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi. Ke jalan yang benar.
1: Waduh.
0: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
2: Gimana ya? Oke, lawan Pro 2. Jadi sebenarnya Gita Fest 2026 masih terus berlanjut, terutama untuk pengumuman siapakah yang menjadi juara untuk Gita Fest 2026. Tapi kita akan cut dulu untuk Gita Fest-nya karena kita bakalan ngobrol barengan sama narasumber spesial di hari ini untuk Your English Show. Jadi teman Pro, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Mataram.
4: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam.
0: Kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania. Ya.
2: Terima kasih.
0: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
2: Thank you, terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi bareng aku Gege, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Apa kabar? Lagi pada ngapain? Ini aku lihat-lihat dari studio ya, keluar cuaca sore hari di Singaraja atau di Buleleng ini cerah ya, teman Pro 2. Ya semoga kamu mungkin yang sekarang lagi siap-siap pulang kerja gitu ya, selalu semangat walaupun mungkin agak mulai lelah-lelah ya badannya. Gak apa-apa, aku bakal temenin kamu di sore ceria kali ini. Tentunya kita masuk di program Ngeteh Sore Yuk. Di sini aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga fakta-fakta unik ya yang ada di dunia ini. Karena dunia ini tuh selalu punya cerita menarik, teman Pro 2. Dari inovasi teknologi, ide kreatif manusia, sampai kebijakan unik dari berbagai negara yang ternyata punya dampak besar untuk kehidupan. Nah, di sore ceria kali ini kita akan ngobrol tentang beberapa informasi menarik, teman Pro 2 ya. Mulai dari inovasi kulit ramah lingkungan berbahan kaktus, negara yang berhasil mengurangi sampah plastik secara ekstrim, hingga rahasia negara yang selalu masuk daftar paling bahagia di dunia. Penasaran kan, teman Pro 2, dengan cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana ya, so stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum kita melanjutkan ngeteh seri-seri ceria kita kali ini, kita akan bergabung kembali dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, dalam program Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, pengumuman para pemenang. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus ya.
1: Membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya di masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa? Itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number 5th. Dari pria, harapan 2. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan 1, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara 3 adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara 2 disebut, automatically juara 1 udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara 2 adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara 1 adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan 2, Areta. Naik. Ya, oke. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan 2, Astrella. Juara 3. Ya, tegang dikit kan? Tegang. Jihan dari Semarang. Mantap, bos. Musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua automatically, juara satu udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya.
2: Yes, sedap.
1: Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
1: dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya
1: ya.
0: Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya sih.
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya.
1: Oh, dari situ. Oke.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Silakan Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra, putra dan putri.
0: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
0: Dong. Ini juara satunya. Dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy? Woo!

0: foto bersama dengan Pak Dewas.
1: Silakan untuk diabadikan terlebih dahulu momennya.
0: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
1: Luar biasa.
0: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
1: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
0: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak. Kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
1: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
0: Siapa juara favoritnya? Apa? Ikutan,
1: gak ada.
0: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
1: Selamat Jihan.
0: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
1: Boleh, maju lagi.
0: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Madya dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
1: Betul banget.
0: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
1: Luar biasa.

0: persilakan untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Yes, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Bareng siapa tadi? Tiba-tiba bareng aku aja ya. Bareng GG di sini, teman Pro 2. Ya, tadi kita telah bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya dalam acara Gita Festival Indonesia RRI tentunya. Ya, selamat kepada para pemenang. Semoga para pemenang atau juga event atau acara Gita Fest RRI ini bisa menginspirasi seluruh anak muda di Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi sore ceria kita sore hari ini ya. Seperti janji aku tadi, aku di sini udah nyiapin beberapa informasi teman Pro 2. Dan yang pertama ini ada informasi dari dua pengusaha asal Meksiko ya, Adrian Lopez Velarde dan Marte Sajares, yang menciptakan inovasi ramah lingkungan. Kira-kira inovasi apa teman Pro 2? Ya, di sini tuh kedua pengusaha ini yang juga merupakan sahabat ini membuat atau menciptakan inovasi ramah lingkungan berupa kulit sintetis vegan yang dibuat dari kaktus nopal, teman Pro 2. Material inovatif ini diberi nama Deserto, sebuah bahan alternatif pengganti kulit hewan yang lebih ramah lingkungan. Proses pembuatan juga cukup unik. Daun dewasa kaktus nopal dipanen secara selektif agar tanaman tetap bisa tumbuh kembali. Setelah dipanen, kaktus dikeringkan selama beberapa hari hingga memiliki tingkat kelembaban yang sesuai. Kemudian proses menggunakan bahan organik hingga menjadi material kulit sintetis. Keunggulan dari kulit kaktus ini adalah proses produksi yang tidak membutuhkan sistem irigasi besar atau pestisida maupun bahan kimia berlebihan gitu ya. Selain itu, material ini juga fleksibel, tahan lama, mudah bernapas, dan sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti tas, sepatu, aksesoris, furnitur, hingga industri otomotif gitu teman Pro 2. Dan inovasi ini menjadi bukti bahwa ide kreatif bisa hadir dari alam sekaligus membantu menjaga lingkungan gitu ya. Setelah ini teman Pro 2, aku bakal ngebahas negara yang mungkin ini bisa jadi yang diidam-idamkan warga negara di seluruh dunia gitu ya. Karena berturut-turut negara ini bisa menyabet gelar sebagai negara paling bahagia penduduknya di dunia. Kira-kira rahasianya apa dan negara apa ya yang penduduknya indeks kebahagiaannya selalu tinggi gitu ya, dan secara berturut-turut lagi ini kalau nggak salah 9 tahun nih. Nanti aja ya aku bakal spill negara mana dan seperti apa rahasianya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Let me tell you.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kalian.

Oke teman Pro 2, informasi berikutnya di Ngeteh Sereyu Sere Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu kali ini ya. Seperti janji aku tadi, kita akan membahas salah satu negara yang indeks kebahagiaan penduduknya ini paling tinggi di dunia ya teman Pro 2. Dan 9 tahun berturut-turut negara ini menjadi negara paling bahagia di dunia. Ada negara apa teman Pro 2? Finlandia kembali mencatat sejarah dengan dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama 9 tahun berturut-turut berdasarkan laporan World Happiness Report. Tentu kebahagiaan masyarakat Finlandia bukan hanya karena satu faktor, tetapi didukung oleh berbagai hal. Salah satunya adalah tingginya rasa percaya antar warga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Selain itu, Finlandia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang kuat, termasuk layanan kesehatan dan dukungan sosial yang membantu masyarakat dari berbagai usia. Dari sisi pendidikan, negara ini juga dikenal memiliki akses pendidikan berkualitas dengan budaya kesetaraan. Ditambah lagi dengan konsep keseimbangan hidup atau work-life balance, di mana masyarakat menghargai waktu istirahat, keluarga, dan kedekatan dengan alam. Cerita Finlandia ini, teman Pro 2, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan hanya soal materi saja, tetapi juga tentang lingkungan yang mendukung, hubungan sosial yang baik, dan kualitas hidup. Itu dia teman Broadway, informasi terakhir di Ngeteh Sore You kita kali ini ya. Berbagai cerita menarik di dunia gitu ya telah aku sampaikan buat kamu, dan ternyata memang fakta-fakta unik atau informasi-informasi menarik di dunia ini ternyata banyak yang belum kita ketahui, iya gak? Mulai dari inovasi kulit kaktus tadi ya, sampai bagaimana sebuah negara membangun kehidupan yang bahagia. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan dan menemani sore kalian di sore ceria kali ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Tentunya masih ada Pro 2 Dewata di sore ceria kali ini. So, stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

kain tradisional yang sangat istimewa bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.

0: Adek tatune.
1: Ni mare anak cenik sing nawang apa? Cegut kulo kentu biar bedik tatone harus man suntikan vaksin rabies. Mai, mai jani ke rumah sakit.
0: Ucolin. Mai, yang singa mesunte yang takut mesunte, Bu. Singa yang mesunte.
1: Ni buin bengkong. Ucolin bedik berangkat ke rumah sakit pangsi enggalan infeksi.
0: Mai, mai yang singa, Bu. Takut.
2: Gelisin ke rumah sakit, yening ide dane cegut kuluk. Mang de nenten keni penyakit rabies. Rabies, pembunuh tanpa ampun.
3: Singaraja, teman terbaik kamu. Sore
4: Geria. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku GG teman Pro 2 ya. Kali ini di jam 6 sore ini kita masuk di Pro 2 Dewata teman Pro 2 ya. Di sini kita bakal ngomongin semua hal tentang Pulau Dewata gitu ya. Wisata, budaya, dan juga kuliner dan berbagai macam apapun itu yang berbau Pulau Bali ini teman Pro 2. Dan aku di sini ada informasi teman Pro 2 ya, ini kuliner khas dari Pulau Bali ini, ada salah satunya yaitu kelezatan autentik plecing kangkung. Ayo di sini siapa yang suka plecing kangkung? Aku juga jujur suka sih, enak ini. Aku punya informasinya teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. Plecing kangkung merupakan hidangan sayur rebus khas Lombok dan Bali ya. Sayuran ini disajikan dengan sambal tomat terasi mentah dan perasan jeruk limau. Perpaduan rasa pedas menyengat, asam dan gurih menjadikan kuliner favorit. Plecing kangkung sangat cocok dinikmati bersama nasi hangat dan lauk seperti ayam taliwang. Berbeda dengan tumis kangkung yang disajikan hangat, plecing kangkung disajikan dingin atau pada suhu ruang gitu ya. Ciri khas utamanya ada pada racikan sambal yang tidak memakai gula maupun bawang putih tumis. Plecing kangkung mengandalkan cabai rawit, terasi bakar berkualitas, dan tomat segar. Hidangan ini umumnya dilengkapi dengan kangkung rebus yang memiliki tekstur renyah dan batang yang empuk. Selain kangkung juga terdapat toge yang memberikan sensasi segar dan renyah saat dikunyah. Ada pula taburan kacang goreng yang menambah tekstur garing dan rasa gurih. Selain menggugah selera, plecing kangkung kaya akan nutrisi dan sangat cocok bagi seseorang yang sedang menjalani program diet sehat. Nah lo teman-teman, cocok nih buat diet nih ya. Plecing kangkung dikenal kaya akan serat, zat besi dan vitamin A tentunya, yang baik untuk pencernaan dan kesehatan mata. Sedangkan kandungan vitamin C pada tomat dan jeruk limau membantu meningkatkan kekebalan tubuh tuh. Jadi sebenarnya makanan otentik atau tradisional ini seperti plecing kangkung ini mengandung banyak nutrisi dan juga manfaat, apalagi buat kamu-kamu yang lagi program diet gitu ya. Jadi gak harus tuh makanan-makanan luar negeri yang mungkin sekarang banyak digaungkan memiliki nutrisi atau mungkin manfaat yang baik, tapi juga makanan-makanan otentik tradisional khususnya di Bali ini banyak yang memiliki manfaat-manfaat seperti itu teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, informasi berikutnya di Produa Dewata kali ini ya. Kalau tadi kita ngebahas terkait dengan plecing kangkung gitu ya, salah satu makanan teman nasi juga gitu. Nah, kalau sekarang teman Produa, aku punya informasi ini masih kuliner khas Pulau Bali juga, tapi ini merupakan salah satu cemilan yang pas untuk ditemani dengan teh hangat atau kopi panas gitu ya. Dan ini menjadi favorit wisatawan untuk dijadikan oleh-oleh. Ada pai susu, teman Produa. Nah, kira-kira kenapa sih pai susu Bali ini selalu jadi oleh-oleh favorit wisatawan? Aku punya informasinya, masih dilansir dari rri.co.id, teman Produa. Jadi kalau liburan ke Bali ini pasti tidak asing sama kue kecil berbentuk bundar dengan isian kuning keemasan ya. Pai susu salah satu oleh-oleh yang wajib dibawa pulang buat wisatawan, bahkan sering habis duluan sebelum sampai rumah gitu ya. Rasanya yang manis gurih, kulitnya yang renyah, dan harganya yang ramah di kantong bikin kue pai ini tidak pernah sepi peminat. Tidak heran kalau setiap toko oleh-oleh di Bali selalu menaruh pai susu di etalase paling depan. Seolah pai susu menjadi ikon dari Pulau Dewata. Kenapa pai susu ini di Bali ini selalu menjadi oleh-oleh favorit? Pai susu punya kombinasi kulit pai yang renyah dan isian fla susu yang manis, gurih dan lumer di mulut. Rasanya juga tidak terlalu manis, jadi aman buat di lidah anak-anak sampai orang tua. Kontras antara kulit yang kriuk dan fla yang lembut bikin orang tak bisa berhenti di satu potong. Dari sisi harga pai juga terjangkau tergantung merek dan ukuran. Murah untuk oleh-oleh tapi kesannya premium. Pai susu punya daya tahan simpan 3-7 hari di suhu ruang. Lebih lama kalau masuk kulkas, dan tentunya ini menjadi nilai plus bagi wisatawan yang tidak perlu khawatir basi gitu ya. Kemasannya juga sudah banyak yang kedap udara dan rapi. Pai susu juga melekat sama Bali, setiap orang punya dari Bali rasanya kurang afdol gitu ya kalau tidak bawa pai susu ini. Ada beberapa brand besar tipe pai susu ini gitu ya, yang bisa memperkuat citra lewat cabang-cabang yang mudah ditemui dari mulai toko-toko hingga bandara. Nah, emang pai susu ini favorit sejuta umat ya. Kalau kamu gimana, teman Produa? Suka juga kan pai susu ini? Kalau aku jujur sih suka banget itu, teman Produa. Itu dia informasi terakhir di Produa Dewata Sore Ceria kali ini. Teman Produa bareng aku, Gege, sekaligus menutup perjumpaan kita di Sore Ceria kali ini. Tapi jangan khawatir, karena di Jaga Malam nanti kamu bakal ditemenin sama siapa coba? Sama Zaki, teman Produa. Ya, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan kemana. Jangan kemana-mana, teman Produa, jangan diputar-putar frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Thank you guys.

0: 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukasada. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng Iketut Adi Setiawan berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama seperti warga negara lainnya. Info berikutnya, teman Pro 2, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai layanan penyelamatan bagi masyarakat. Dengan dukungan 3 pos pelayanan, Damkar Buleleng terus berupaya meningkatkan perlindungan dan keselamatan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, Igede Arya Suwardana, mengatakan pihaknya memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi, simulasi, dan pembentukan relawan pemadam kebakaran atau Red Car di berbagai wilayah. Ya, selain edukasi, Damkar juga rutin melakukan asesmen keselamatan kebakaran di ruang publik dan tempat usaha. Upaya tersebut dinilai efektif karena jumlah kejadian kebakaran di Buleleng selama 2025 tercatat menurun.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, di manapun kamu berada. Kali ini bareng aku, teman Pro 2, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya masih di edisi hari ini sampai jam 12 malam nanti aku nemenin kamu. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam teman Pro 2 ya. Dan kali ini jam 7 kita masuk di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu teman Pro 2 di malam ini, di hari ini gitu ya. Kali ini kita bakal nemenin waktu malam kamu ya. Kali ini bahasanya agak berdaging teman Pro 2 ya. Tapi emang semuanya sih selalu daging ya teman Pro 2 ya. Tapi kita tetap bawa santai tentunya ya, tentang fenomena nikah muda teman Pro 2. Wah, siapa nih yang baru dengar kata nikah muda aja udah senyum-senyum tipis. Kamu gak sih teman Pro 2? Dan kalau kamu tahu sendiri juga, teman Pro 2 akhir-akhir ini pasti sering banget kan ya lihat beberapa beranda medsos kamu tentang foto nikahan teman sebaya yang kelihatannya romantis dan juga estetik banget ya. Jujur aja, siapa yang langsung merasa kesindir teman Pro 2? Dan kita kali ini mau bahas tentang itu, tentunya tentang pernikahan muda antara pilihan, tekanan, dan juga kesiapan psikologis. Nah, buat kamu yang mungkin sedang berada di fase-fase itu, atau mungkin dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan, tapi alasan apa yang ingin kamu ambil ketika melangsungkan pernikahan? Nah, kita bahas malam hari ini tentang itu, teman Pro 2. Kita bareng Kak Listiani Dewi Hartika, SPSI, MPSI, psikolog tentunya, yang bakal ngasih insight-insight buat kita semuanya malam hari ini, satu jam ke depan, teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya yang ingin gabung, ingin curhat, curhat colongan malam hari ini, atau menyampaikan keluh kesah kamu, boleh banget langsung aja WA di 0811-399-1084 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja teman Pro 2. Kita tunggu 1 jam ke depan gitu ya, biar gak lama-lama, ini biar kamu gak nungguin juga gitu. Kita sapa dulu Kak Listiani yang udah tersambung via call bareng aku dari tadi pagi teman Pro 2, jadi nunggunya udah lama ini beliau ya. Jadi kita sapa dulu, selamat malam Kak Listiani.
1: Halo, selamat malam Zaki. Udah sampai garing gue di sini.
0: Iya, dari pagi dari ya katanya. Kak Listiani, gimana kabarnya ini?
1: Sehat-sehat. Aduh, kita ketemu lagi nih sama Zaki.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul. Lama banget ya, ada 3 tahun kayaknya Kak Listiani enggak ngobrol ya.
1: Iya, lebih kayaknya ya. makanya kita hari ini ya, sampai besok ya ngobrol.
0: Nah, itu tujuannya sih itu sebenarnya, kita mulai jam 7 nih Kak Listiani. Oke, kali sih tadi aku udah sebil-sebil tipis-tipis sama teman Pro 2 buat mancing gitu ya. Tentang pernikahan muda yang sekarang juga lagi marak juga sebenarnya ya. Entah karena tekanannya apa, terus juga kesiapan psikologisnya seperti apa, mungkin juga nanti kali sih bahas tentang itu. Mungkin sebagai awal kali sih kasih pengantar dulu deh ke teman Pro 2.
1: Iya, jadi teman Pro 2 mungkin tadi kalau dengar dari Zaki ini ya, temanya agak berat tadi, betul gitu ya. Karena satu, kita angkat ini karena betul tadi fenomenanya banyak nih Zaki. Yang kedua, ini kalau di Bali sekarang kan dewasa bagus ya Zaki. Jadi saya banyak sekali melihat gitu undangan-undangan yang dulu mungkin mahasiswa saya, murid saya, kadang-kadang juga tetangga yang kelihatannya usianya masih muda banget nih Zaki, tapi mereka sudah menikah. Nah, saya pengen ajak nih teman-teman Pro 2 untuk mengulik lagi sebenarnya menikah di usia muda itu kayak apa sih? Apa karena tekanan ataukah memang sudah siap secara psikologis? Kalaupun iya terjadi, sebenarnya dampak-dampaknya kayak apa sih gitu? Supaya nanti yang belum menikah dan ingin menikah juga bisa mikir mateng nih, kalau nanti menikah akan seperti apa gitu loh Zaki.
0: Oke, aku merasa dibisikin sih ini kali sih.
1: sudah merasa kena juga.
0: Makanya. Tapi kalau kita dari dasar dulu deh Kak Listi, untuk batasan deh umur yang pas secara mental buat seorang mutusin untuk nikah, atau emang kedewasaannya orang berbeda-beda tuh sebenarnya dari usia berapa sih wajarnya?
1: Ya, kalau kita ngomong tentang hukum, tentu di atas 18 tahun ya Zaki ya, karena kan secara hukum 18 ke bawah itu masih anak-anak, yang artinya tidak peka secara hukum, juga belum dianggap mampu menimbang resiko secara hukum kan begitu. Jadi kalau bicara umur secara hukum sih 18 ke atas. Cuman kalau bicara soal kedewasaan mental seseorang, kita gak bisa bilang usianya berapa nih Zaki. Karena kalau kita pakai teori sih sebenarnya 20-23 itu oke gitu ya. Tapi kadang-kadang juga usia sekian belum tentu gitu ya, angka belum tentu menunjukkan kedewasaan seseorang juga. Nah, oleh sebab itu kita perlu cek recheck sendiri sih sebenarnya, Zaki. Jadi dan juga teman pro 2 ya, jangan berpatokan pada usia. Ada juga yang masih usianya 20 tapi sudah sangat matang. Karena kan kematangan kedewasaan itu kan tidak hanya dari biologis ya.
0: Okay.
1: Tapi juga pengalaman, terus juga mungkin keseharian, pola asuh dan sebagainya, banyak banget sih penyebabnya kita itu menjadi matang atau tidak. Ada juga yang usia 40 pun itu masih seperti anak-anak cara pikirnya gitu kan, karena mungkin di lingkungannya dia tidak terbiasa untuk dilatih mandiri, dia tidak terbiasa untuk dilatih menjadi dewasa ya. Nah, jadi kalau bicara soal umur sih tidak ada, tapi kalau kita mengacu pada teori atau pada hukum dan sebagainya, kita bisa ambil di 20 tahun ke atas sebenarnya, Zaki.
0: Okay.
1: Nah, cuman ini dia nih, hati-hati, karena sekarang juga mereka banyak yang menggunakan dasar itu, Zaki, untuk, dan juga teman pro 2 ya, untuk merasa bahwa, oh aku kan sudah 20 tahun lebih nih, 25, 23 gitu ya, dan aku berarti sudah siap untuk menikah atau sudah siap untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Nah, apakah betul? Nah, ini malam ini kita mau coba bicara tentang itu, Zaki.
0: Jadi nggak bisa nyalin juga ya kalau sih, kalau ada orang yang memang usianya udah tinggi lah tapi dia belum memutuskan untuk menikah karena mungkin pola pikirnya yang berbeda, atau dia masih merasa oh aku masih muda kok, jadi ya udah ntar aja, itu tergantung dari pribadinya dan juga pola asuh dan juga lingkungannya juga berpengaruh ya kalau sih ya.
1: Iya, betul banget. Yang pasti sih sebenarnya lingkungan itu sangat-sangat signifikan itu. Karena biasanya tekanan-tekanan yang muncul untuk orang menjadi ingin menikah cepat atau tidak itu banyak sekali karena lingkungan, Zaki. Pertanyaan tentang kapan nikah.
0: Waduh.
1: Itu tuh biang keroknya gitu ya. Yang membuat orang akhirnya menjadi wah, ketrigger nih. Oh, kayaknya aku udah cocok nih buat nikah gitu kan. Atau ada juga yang malah takut gitu ya, takut untuk ditanyain begitu, akhirnya dia memutuskan untuk udah gue gak nikah aja deh, daripada nanti ditanyain terus gak bisa jawab kapannya, udah bilang aja ntar deh, belum, masih kerja gitu kan. Nah, kembali lagi, itu sebenarnya bagaimana seseorang melihat apakah dia sudah siap atau tidak untuk menikah. Kadang-kadang triggernya itu memang lebih banyak dari lingkungan dibandingkan dirinya sendiri sebenarnya.
0: Oke, benar-benar yang dikatakan Kak Listi, teman pro 2. Pertanyaan kapan nikah? Apalagi kemarin mau menabis lebaran, pasti banyak nih ya teman pro 2 yang ditanya-tanya itu. Tapi terkait hal itu kita sambungin aja nih Kak Listi. Untuk norma kesopanannya sendiri, apakah baik mempertanyakan hal itu? Karena itu kan kayak urusan pribadi gitu ya. Aku mau nikah, nikah terserah gua gitu kali sih.
1: Ya, kalau kita ngomong soal norma, ini kembali lagi sebenarnya ke adat, ke kebiasaan gitu ya. Kadang-kadang kan itu pertanyaan basa-basi ya. Jadi kalau kita pulang lama nggak pulang gitu kan, pertanyaan pertama apalagi belum bawa pasangan itu pasti itu dulu untuk membuka pembicaraan gitu kan. Tapi tahukah Anda, pertanyaan itu sangat menusuk. sangat tidak nyaman sebenarnya ya. Tapi makanya kalau kita ngomong soal norma itu sebenarnya kembali lagi ke kebiasaan. Tapi kalau kita ngomong secara universal itu sebenarnya tidak etis. Karena tadi betul Zaki bilang, itu kan haknya orang, dan kita juga tidak tahu latar belakang orang itu belum menikah atau sudah, atau mungkin mau menikah lagi misalnya. Itu kan semuanya dia yang tahu gitu. Artinya dapurnya dia sebenarnya gitu kan. Yang perlu kita pahami adalah, ya sudah, kalau ngelihat mereka belum, kalau memang mau tahu, kepo banget, ya ngomonglah secara personal begitu. Itu akan lebih bijak rasanya ya, karena setiap orang mungkin saja tidak menikah kan karena hal-hal yang traumatis misalnya dan sebagainya. Itu kan kalau kita tanya di depan umum kan nano-nano ya rasanya ya, mau jawab susah gitu kan, nggak jawab tapi kok ketrigger ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bilang norma kesopanan sih nggak sopan sih sebenarnya.
0: Okay. Nah, tapi kalaupun nih Kak Zaki nanya diri sendiri malah, kalaupun nggak nanya tentang nikah, terus juga kerjaan, terus sibuk apa sekarang, bakal bingung juga, bakal nanya apa gitu mungkin mereka juga kali sih.
1: Iya, nah kalau sekarang mungkin iya gitu ya, karena memang kalau kita lihat kan masyarakat kita itu sangat tidak suka berkomunikasi ya Zaki ya. Jadi kalau sudah ketemu orang tuh rasanya susah banget kalau untuk memulai pertanyaan. Tapi kalau dulu rasanya ngalir aja gitu, nyapa terus langsung ngobrol kan kayak gitu. Kalau sekarang tuh memang akhirnya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan pamungkas ya itu sih gitu ya. Kalau nggak kapan nikah, sudah nikah pun akhirnya kapan punya anak gitu ya.
0: Nah itu benar-benar.
1: Iya, jadi pertanyaan-pertanyaannya malah pada akhirnya menyentil sisi-sisi sensitif seseorang. Nah itu sebenarnya tidak etis sih kalau saya katakan ya, karena balik lagi, kita kan tidak tahu mereka itu menjadi seperti itu karena apa. Walaupun katakanlah dibilang pekerjaan itu sebuah pertanyaan universal, tapi kadang-kadang untuk sebagian orang itu pertanyaannya sensitif loh.
0: Betul.
1: Kalau ditanyain kamu kerja di mana, apalagi kalau yang satunya ditanya kerjanya oke, terus berikutnya misalnya dia merasa kerjaannya nggak oke, kan minder banget ya.
0: Iya benar.
1: Nah itu sesuatu yang nggak pas kalau saya bilang untuk dijadikan pertanyaan pembuka. Malah harusnya ya udah ngobrol aja, misalnya oh baru datang, kabar baik kah, terus mungkin sehari-hari apa nih sibuknya gitu, kayaknya lebih oke ya. Jadi mengalir aja gitu daripada langsung nembak kamu kapan nikah. Apalagi baru kemarin diputusin, kan rasanya pengen ini ya, pengen cabik-cabik gitu.
0: Bener, pengen nonjok orang langsung kayak kali sih ya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang ingin cari tahu gimana sih cara membuka obrolan yang pas ketika ngobrol sama keponakan di hari raya, ikuti kelasnya Kak Listi ya teman Pro 2 ya.
1: Jadi kita buka kelas khusus nanti lagi.
0: Nah sekarang juga banyak anak muda nih Kak Listi yang ngerasa kalau udah cinta banget, apalagi hubungannya udah bertahun-tahun gitu ya, udahlah nikah aja. Nah gimana sih cara bedain Kak Listi antara cinta-cinta sejati sama emosi saat pas lagi jatuh cinta banget dan akhirnya memutuskan untuk ngajak nikah, masih padahal masih usianya di bawah gitu.
1: Ya memang. Nah ini juga menjadi salah satu sebenarnya faktor yang mendorong remaja kita itu banyak yang melakukan nikah muda nih Zaki. Salah satunya itu. Jadi ketika mereka sudah punya relasi dan mereka itu sekarang kan gaya pacarannya juga intens ya, artinya kemana-mana berdua gitu ya, rasanya semua orang ngontrak gitu ya. Jadi kayak raya lah kalau kita pacaran itu ya. Semua orang tuh kayaknya bakal ngasih kontrakan ke kita ya. Nah yang kayak begini ini kan dia selalu merasa bahwa oh aku nemu nih, sudah pasti ini pasangan hidupku. Padahal belum tentu yang dia rasakan itu betul-betul adalah cinta yang matang.
0: Ya.
1: Kenapa? Karena remaja-remaja ini kan emosionalnya masih belum stabil. Jadi mereka itu masih penuh dengan lagi tinggi-tingginya nih gitu ya perasaannya, terus egonya. Sehingga apa? Sehingga mereka cenderung untuk merasakan apa yang sekarang mereka rasakan itu adalah sesuatu yang bakal jangka panjang gitu loh.
0: Oke.
1: Dan mereka tidak mengevaluasi ini sebenarnya apa, cocok enggak? Karena ketika mereka merasakan yang menggebu-gebu tadi kan semuanya jadi kelihatan bagus-bagusnya aja. Jadi kelihatan siapnya aja, karena mereka belum berpikir sampai ke sisi resiko biasanya. Nah jadi kalau tadi Zaki mengatakan bedanya apa sih gitu ya, antara cinta sebenarnya dengan cinta yang katanya cinta sejati, kita lihat dari bagaimana pandangan orang ini terhadap cinta itu sendiri, yang dia rasain gitu ya. Kalau dia menggambarkannya masih yang seperti drama Korea yang kayaknya happy, semuanya smooth gitu ya, dia belum ngerti resikonya itu di mana.
0: Oke.
1: Tapi kalau dia sudah bisa cerita tentang oh ini buruk, saya bisa bilang bahwa remaja ini sudah mulai nih ada di tahap kedewasaan yang cukup matang begitu. Jadi mungkin di situ bedanya Zaki. Jadi kalau teman Pro 2 masih merasa wah ini cinta sejatiku tapi bayangan atau dimis belum, karena Anda masih dapat enak-enaknya aja gitu ya. Artinya tidak berpikir ke depannya tuh bakal hidup Anda akan seperti roller coaster.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Seperti
0: betul.
1: Perang di Irak dan Iran. Gitu.
0: Jadi bawa-bawa nuklir nih abis ini nih.
1: Iya, karena tiba-tiba meledak gitu kan, tiba-tiba nggak tahu, dan kita tidak siap dengan itu. Itu yang banyak menyebabkan sekarang juga tingkat perceraian tinggi, Zaki. Dan tingkat pembunuhan terhadap bayi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Jadi ketika mereka tidak bisa memaknai hubungan romantisme mereka, bahwa itu adalah betul-betul cinta yang mereka sudah siap dengan matang, atau hanya sekedar cinta sejati yang katanya akan tetap bertahan sampai nanti, gitu ya. Pada akhirnya ketika resikonya ada, mereka tidak siap. Okay. Nah, ini yang perlu kita kaji bersama gitu ya, teman-teman Pro 2 yang sudah mungkin merasa, wah saya sudah siap. Coba deh dievaluasi lagi kesiapanmu sampai di mana. Betul nggak yang kamu rasain itu adalah cinta yang udah mateng gitu ya, atau cuman sekedar ngerasa, wah saya eman nih sudah sekian tahun, atau
0: yeah.
1: mau orang lain ya, karena kamu tidak pernah membuka peluang dan evaluasi untuk kamu melihat kondisi yang sekarang dan membiarkan orang lain misalnya untuk menjadi pembanding gitu loh. Kan kebanyakan begitu. Jadi kalau udah satu udah
0: oke. Okay.
1: Tapi kita bisa untuk membandingkan, oh kalau orang ini begini, yang lain bagaimana. Makanya sering dibilang nakalnya waktu remaja deh gitu, banyak-banyak deh cari pacar gitu kan. Tapi nanti tuanya jangan gitu ya. Mungkin kelihatannya jokes ya, tapi sebenarnya itu dinamika yang cukup baik juga. Artinya mengenallah banyak orang gitu, supaya kita bisa tahu sampai di mana kesiapan kita untuk menerima orang lain dalam hidup kita. Jadi enggak selalu kita bilang, wah itu cinta sejatiku, enggak. Tapi ketika kamu bilang kamu cinta dan siap, itu berarti kamu sudah ada di tahap cinta yang dewasa tadi gitu.
0: Padahal ketika seseorang ingin melangsungkan hubungan yang serius ke jenjang pernikahan, ya Lizzy ya, tentunya ada banyak faktor, entah itu dari emosionalnya seperti apa, finansialnya gimana, persiapan ekonomi ke depan, dan juga harus pasangannya ada juga. Terus juga harus itu dari orang tua salah satunya kali Lizzy ya.
1: Bener banget. Jadi nggak bisa cuman sekedar salah satu dari faktor itu ya Zaki ya. Katakanlah ekonomi ada, tapi pasangan nggak ada kan nggak mungkin. Sangat tidak mungkin.
0: Sangat
1: ya.
0: Aneh itu sih. Jadi ada berapa sebenarnya faktor yang mendorong remaja untuk menikah di usia muda nih Kak Listi?
1: Ada banyak sebenarnya, cuman yang paling sering itu adalah yang tadi ya, emosional. Yang lain juga media sosial. Ini tadi saya katakan, tadi saya sudah sempat singgung ya, bahwa di media sosial itu kan banyak sekali konten-konten yang menampilkan kehidupan pasangan muda yang sangat bahagia, ya, sangat hidupnya tuh kayaknya baik-baik aja, happy banget gitu ya. Padahal kan tidak seperti itu. Kalau kita benar-benar ngerasain di lapangan tuh beda banget gitu kan. Nah tapi konten ini memberikan informasi kepada si remaja untuk mereka merasa, oh nikah tuh mudah, nikah tuh gini loh gampangnya, nikah tuh tidak membuat kita merasa apa-apa gitu ya, yang negatif. Jadi akhirnya merasanya kayak, oh ini bisalah gitu. Nah yang ini yang juga sering menjadi pemicu kenapa mereka pada akhirnya merasa siap untuk menikah muda, Zaki. Nah kalau yang lain ya biasanya tekanan sosial tadi, yang kayak itu, kapan nikah? Atau si A udah punya anak loh, aku juga pengen loh punya cucu kayak si A itu, cepet dong. itu tuh kayak pengen plak.
0: Itu tapi orang tua juga kadang juga mungkin secara tidak sengaja menantikan itu kepada anak-anaknya kali setiap. Padahal kita sendiri kalau denger itu, aduh mana nih pasangannya, mama pengen lihat, sama mah aku juga pengen lihat. Padahal kita ngomongnya gitu ya kali setiap.
1: Iya, padahal kita pengen tahu gitu, pasangan kita dulu diaborsi nggak ya?
0: Aduh, jadi emang banyak ya faktornya ya Kak Lizzy ya.
1: Iya, banyak banget sebenarnya. Cuman kadang-kadang ini tidak disadari, Zaki. Karena itu tadi, kebiasaan. Terus seperti tadi, ungkapan-ungkapan seperti itu kan dinilai lumrah ya. Mm-mm. Ketika ditanyain kapan nikah, segala macam. Dan tontonan-tontonan atau media sosial itu juga kontennya menyuguhkan hal-hal yang terpola gitu kan. Sekarang filmnya begini, pasti ceritanya itu hampir semua film sama.
0: Iya, betul.
1: Begitu semua. Nah, ini akhirnya secara tidak langsung itu mempengaruhi mindset para muda-mudi kita ini. Jadi mereka kayak punya model gitu loh, bahwa oh, kalau di usia sekian berarti kita sudah harus sampai di jenjang ini, dan ternyata jenjang ini mudah kok. Karena semua yang mereka lihat itu sepertinya menghadirkan informasi yang sama. Kadang-kadang bahkan orang tua juga sering sekali bilang, ya nanti kalau udah punya anak, mama aja yang ngempu gitu ya. Mm-hmm. Atau nanti papa aja yang nganter-nganterin. Kan seolah-olah seperti ada support.
0: Okay.
1: Bahwa mereka udah nikah aja lah nanti yang susah-susah biar orang tua. Tapi at the end kenyataannya kan tidak seperti itu. Kalau nanti sudah beneran nikah, beneran punya anak misalnya gitu ya. Terus anaknya langsung diserahin ke orang tua, orang tuanya ngomel-ngomel. Akhirnya stres sendiri, depresi. Entah cerai, entah akhirnya anak menjadi korban KDRT dan sebagainya, itu menjadi sangat mungkin gitu.
0: Oke, oke. Jadi itu ya teman Pro 2. Aku ingat juga nih ada kata-kata kayak gini, Kak Listi, jangan berjanji ketika sedang bahagia, terus jangan ambil keputusan ketika sedang marah. Mungkin agak relate sama itu ya sebenarnya ya.
1: Iya, betul banget. Betul banget, Zaki. Karena apa? Karena ketika dalam kondisi seperti tadi, kita tidak mampu untuk berjarak dengan diri kita. Jadi kita gak bisa kayak lihat film gitu loh, Zaki. Mm-mm. Karena kita kan saking euforianya, kalau bahagia itu kan sangat euforia ya, sehingga kita lupa di balik kebahagiaan itu ada apa. Dan ketika kita marah pun sama, kita lupa ada apa di sekitar kita. Makanya betul gitu ya, harus berjeda dulu, harus ambil jarak sehingga kita bisa memotret. Oh, kita tuh kayak nonton film lah ya. Oh, kita nih ada di sini, adegannya kayak begini. Karena ketika kita berjarak, kita baru tahu, oh, ternyata celahnya ini ya, yang tadinya kita nggak rasain gitu kan.
0: Oke, oke. Iya, teman Rodo nggak kerasa ya, udah tengah jam, oh, belum, belum selesai. Belum selesai teman Rodo, masih panjang, nggak bakal kita bahas.
1: Belum satu hari.
0: Belum satu hari. Kayaknya bakal tiap hari sih kayak, kayak Listi kita bisa ngobrol dia.
1: Iya, iya.
0: Bener.
1: Kita bikin maraton kali ya.
0: Oh, gitu, mirip itu ya, ada yang satu acara itu ya.
1: Iya.
0: Oke, teman Rodo.
1: Jadi kesana.
0: Jangan kemana-mana dulu, nanti masih banyak bakal kita bahas bareng Kak Listi malam hari ini. Tentunya masih tentang pernikahan muda, antara pilihan, tekanan, dan juga kesiapan psikologis. Buat kamu yang udah dengerin kurang lebih berapa ya, 25 menit ke belakang lah, karena gak kerasa gitu ya kalau ngobrol sama Kak Listi, boleh banget langsung WA aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singar aja. Kita kasih napas dulu buat Kak Listi malam hari ini teman Pro 2. Jadi jangan ubah frekuensi kamu, tetap di pos jaga Pro 2 RRI Singar aja.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Rodu masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam tentunya bareng, masih bareng Kalisti, teman Rodu. Kita masih bahas tentang pernikahan muda antara pilihan, tekanan, dan juga kesiapan psikologis. Buat kamu yang ingin nanya langsung aja di WA, karena udah ada teman Rodu juga nih yang udah WA, biar Kalisti juga nanti bisa respon juga pertanyaan dari teman Rodu malam hari ini. Kalisti masih bareng Zaki?
1: Masih.
0: Oke. Nah, Kak Lisi, kan tadi udah bahas tentang faktor-faktornya gitu ya. Ada emosional, terus media sosial juga ternyata berpengaruh. Kayak di film-film itu salah satu menjadi patokan gitu mungkin buat anak muda yang pengen cepet-cepet nikah gitu ya. Terus sekarang pencegahan dan edukasinya gimana, Kak Lisi? Biar atau apa deh yang harus dilakukan gitu?
1: Iya, jadi Zaki betul ya, karena kita sudah bicara tentang penyebabnya gitu ya, supaya tidak terjadi kesekian kalinya itu pernikahan dini. Jadi bukan dini yang menikah ya, tapi pernikahannya lebih cepat gitu ya. Kita perlu sih membuat teman-teman Pro 2 ini lebih aware gitu ya. Sebenarnya menikah muda itu tidak dilarang, tidak dibatasi sebenarnya, selama mereka itu cukup tahu dan cukup berani untuk mengambil resiko dengan baik gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu nih untuk meningkatkan kesadaran dirinya remaja. Mereka perlu tahu sebenarnya mereka itu seperti apa sih, nilai-nilai yang mereka anut tuh kayak gimana gitu. Artinya tujuan hidup mereka tuh apa. Jangan sampai mereka hanya tahu, oh nikah happy gitu ya, tapi mereka tidak tahu ke depannya itu mau jadi apa. Jadi kita perlu melatih remaja kita untuk lebih tahu dirinya sendiri, kapasitasnya dia, kemampuan dia untuk bertanggung jawab, kesiapan dia untuk menerima resiko-resiko dari perbuatannya. Tidak ngomong langsung ke pernikahannya, tapi at least kalau dia membuat keputusan, dia berani nggak terima resikonya gitu kan. Okay. Nah, itu yang perlu kita latihkan Kak Zaki. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa untuk kalau mereka mau ambil keputusan itu nggak langsung main tabrak aja gitu, tapi mereka mau mengevaluasi setiap hal yang mau mereka putuskan gitu. Yang lainnya apa? Tentu literasi hubungan yang sehat ini perlu sekali untuk terus disosialisasikan gitu ya, karena banyak sekali seperti tadi saya bilang referensi-referensi tentang hubungan itu sekarang ini boleh dibilang sudah ke arah yang salah juga gitu ya, karena mereka selalu menampilkan sisi-sisi yang baiknya aja. Mereka tidak pernah mengajarkan remaja-remaja kita untuk tahu, oh hidup itu nggak cuman enak aja nih gitu kan, tapi ada juga sisi-sisi yang kamu nanti mungkin akan down banget segala macam, terus gimana cara ngatasin itu. Nah, itu harus diperbanyak literasi tentang itu, sehingga apa, sehingga mereka terbiasa untuk berkomunikasi, mengelola konflik dari dirinya ataupun dari lingkungannya gitu ya, supaya mereka bisa ngerti bahwa hidup itu tidak flat kayak begitu gitu, tapi mereka akan ada di banyak fase yang mungkin itu terjadi secara tiba-tiba. Makanya mereka harus siap kapan aja ini, ibaratnya siap tempur gitu ya. Kalau lagi bahagia-bahagianya sih mah enak gitu kan, tapi kalau pas lagi enggaknya, nah paling tidak mereka bisa mengelola konflik atau hal-hal negatif yang mereka rasain itu dengan lebih baik, supaya nanti ujungnya enggak ke depresi jadinya, Kak Zaki. Karena depresi yang paling sering muncul itu juga di kalangan remaja, itu biasanya titik awalnya itu adalah dari relasi dengan, entah dengan orang tua, entah dengan teman, ataupun yang paling banyak sebenarnya dengan pasangan.
0: Okay.
1: Jadi itu yang paling banyak muncul gitu ya. Yang lainnya apa ya, tentu dukungan sosial. Kita harus sangat-sangat aware dengan kondisi remaja-remaja kita sekarang. Makanya orang tua nih sebenarnya juga punya peran nih Kak Zaki. Supaya apa? Supaya mereka tidak takut untuk ngobrol, tidak takut untuk diskusi, yang pada akhirnya mereka tidak mengambil keputusan sepihak gitu. Kan banyak remaja kita yang takut ya untuk ngomong gitu ya, untuk bertanya sama orang yang lebih tua, atau kadang malu, karena mereka setiap bertanya lebih sering mendapatkan judgment dibandingkan mendapatkan solusi gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi pada akhirnya remaja kita kan jadi malas. Ujung-ujungnya apa? Mereka akhirnya mengambil keputusan sendiri, dan belum tentu keputusan mereka itu adalah keputusan yang matang. gitu. Jadi memang support sosial ini penting banget, mengajarkan mereka untuk mereka bisa mencari alternatif atau mencari informasi-informasi terkait yang membantu mereka untuk bisa lebih tahu gitu ya, mereka ada di posisi mana, masalah mereka kayak apa. Nanti kalau mereka memutuskan ini kira-kira ada gambaran seperti apa. Nah itu yang penting sebenarnya. Sehingga remaja kita belajar untuk mereka tidak hanya melihat dari satu sudut pandang aja. Mungkin bahasa kerennya sekarang POV gitu.
0: POV
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak hanya dari POV-nya dia aja gitu. Tapi juga mereka bisa diajak untuk melihat lebih jauh lagi kayak apa sih sebenarnya. Itu penting banget. Yang terakhir ya tentu dari diri remaja sendiri nih. Mm-mm. Jadi aktivitas atau stimulus-stimulus yang bisa membantu mereka mengembangkan diri itu sebenarnya penting banget untuk dikenalkan sejak dini pada remaja. Kadang-kadang kan banyak yang mereka baru tahu atau baru ngeh mereka itu potensinya di mana itu ketika sudah SMA, SMP lah paling cepat gitu kan. Kalau saya bilang sih terlambat ya. Karena apa? Karena ketika mereka sudah SMP, SMA, mereka sudah complicated nih hidup mereka sebagai remaja. Jadi kalau mereka baru tahu di sana, baru ngembangin di situ, itu telat banget. Lebih baik itu mereka tahu sejak lebih dulu, misalnya SD gitu ya. Sehingga mereka ketika mulai mengembangkan itu masih pada tahap orang tua masih bisa mengatur. Jadi mereka masih relnya masih bisa kita buatin gitu ya. Sehingga ketika mereka remaja di SMP, SMA, dan mungkin perguruan tinggi, mereka sudah berkembang di arah yang benar gitu loh Kak Zaki. Jadi penting banget untuk kita tahu dari awal, kira-kira kita itu punya kelebihan di mana, atau kita punya kemampuan atau kapasitas di mana. Dan itu akan membantu para remaja kita untuk memiliki lebih clear dengan tujuan hidupnya, karena dia tahu oh saya punya potensi ini, saya kurang di sini gitu. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita bantu sih teman-teman remaja untuk mereka tidak terjerumus ke pernikahan muda yang at the end mereka sesalin gitu.
0: Oke, jadi intinya harus banyak literasi literatur juga tentang pernikahan ya Kak Alisi ya.
1: Iya benar banget.
0: Kalau kita lihat di sekitar kita sekarang, apakah itu sudah banyak dan bentuk awareness anak-anak muda ini yang ingin melangsungkan pernikahan, apakah memang sudah peduli tentang edukasi-edukasi itu Kak Alisi?
1: Kalau saya bilang belum banyak Kak Zaki. Nah ini makanya kenapa hari ini saya pengen angkat tentang ini gitu ya. Semoga banyak teman Pro 2 yang mendengar ya malam ini ya. Jadi banyak sekali masih teman-teman muda kita yang literasinya ya seperti tadi, masih melihat oh pernikahan ini adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang happy gitu ya, sesuatu yang mereka rasa ya udah sudah waktunya nih gitu. Ingat ya teman Pro 2, pernikahan itu tidak perlombaan ya. Jadi jangan cepet-cepetan gitu ya. Jadi bukan yang paling cepat yang menang, enggak. Tapi adalah tentang kesiapan mental. Karena apa? Karena ketika Anda menikah, Anda tidak sedang menguji nasib Anda sendiri saja gitu ya. Tapi Anda sedang mempertaruhkan nasib banyak orang. Karena ketika menikah nanti punya anak, itu kan lebih banyak lagi tanggung jawabnya. Nah jadi jangan berpikir POV-nya jangan berhenti sampai di kamu dan pasanganmu saja. Okay. Karena kalau sampai di sana, ya literasi Anda akan melihat bahwa pernikahan itu hanya masalah dua orang ini. Kalau ini udah diatasin, udah selesai gitu kan. Tidak seperti itu. Karena nanti Anda akan berurusan dengan keluarga besar, nanti punya anak. Anak juga nanti akan ada dinamikanya gitu ya, ketika nanti dia sudah mulai terjun ke masyarakat dan lain-lain. Tapi bukan berarti saya menakut-nakuti juga, tidak gitu kan. Iya. Artinya ini mencoba untuk mengajak teman-teman remaja untuk yuk kita berpikir lebih jauh. Jadi tidak hanya melihat oh nikah itu happy, kalau kemana-mana udah halal gitu ya, gak cuman itu. Tapi ketika Anda menikah, Anda sedang membuat PR yang banyak untuk hidup Anda sebenarnya. Nah, jadi kamu harus siap dong dengan resource supaya kamu bisa ngerjain PR-nya dengan baik gitu kan. Ibaratnya mungkin kayak orang-orang dulu bilang kan, emang bisa makan cinta gitu. Kenyang okay. banget dong.
0: Kalisti, kali ini kita baca dulu WA dari teman Pro 2 ya, ya. Kayaknya mereka udah nunggu gini ya. Namanya okay. namanya Inan, Kak Kalisti. Malam Kak, aku Inan. Halo, malam juga. Menarik tadi dengerin di mobil dan berhenti bentar buat nanya. Oke, okay. Lebih baik teman Pro 2 daripada sambil jalan susah ya, guys ya.
1: Iya,
0: mau
1: bener.
0: Nanya dong, biar enggak ditanya orang, biar enggak ditanya orang tua, terus gimana sih coba? Biar enggak ditanya orang tua terus gimana caranya? Kadang capek jawab karena situasi juga belum nemu pasangan plus masih fokus karir. Makasih Pro 2. Yes, thank you Inan. Ditunggu. Langsung dijawab sama Kalisti sekarang.
1: Oke, okay, iya. Agak susah sih kalau bilang biar nggak ditanya terus ya. Ya kalau kita mau nyetir orang tua, mau dikasih penjelasan apa aja kayaknya susah ya. Artinya orang tua akan selalu bertanya hal yang sama gitu ya. Karena mungkin orang tua udah ngebet banget gitu ya, pengen punya cucu dan sebagainya. Ya yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita jangan ngamuk aja kalau ditanyain gitu kan. Udah anggap aja itu basa-basinya orang tua. Kalau memang kamu sendiri Inan merasa memang belum siap untuk menikah dan tadi saya dengarkan pengen karir dulu dan sebagainya gitu kan, ya udah fokuslah dengan itu. Jadi ketika nanti kamu sudah selesai dengan apa yang kamu impikan, ini yang saya bilang kamu harus kelar dengan dirimu, kamu harus mateng gitu ya. Ketika itu sudah selesai, maka kamu akan dengan mudah untuk melihat ini nih waktunya saya akan berkeluarga gitu. Cuman hati-hati Inan, karena kadang-kadang juga banyak orang yang akhirnya terlalu nyemplung ke karir, lupa.
0: Nah,
1: perlu juga kita punya batasan gitu ya. Artinya kenapa saya bicara begini, karena kalau memang kita nantinya memang ada tujuan juga untuk berkeluarga, kita juga perlu bicara soal biologis nih. Kita kan mohon maaf Inan ini perempuan atau laki-laki ya?
0: Kalau kita Inan sih apa ya?
1: Kalau Inan mungkin
0: cewek ya kali sih ya.
1: Cewek ya.
0: Benar-benar.
1: Ya misalnya anggaplah ini cewek, tapi cowok sebenarnya juga berlaku Kak Zaki.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan punya umur biologisnya tubuh kita nih. Jadi kalau memang mau berkeluarga, kita kan juga harus berpikir jangan sampai terlalu tua, karena nanti kalau untuk melahirkan atau hamil itu juga akan beresiko gitu kan. Jadi penting juga untuk kita punya batasan sampai di mana kita mau mengejar karir. Karena apa? Karena itu juga akan menjadi milestone untuk karir kita. Kalau kita cuma bilang oh saya mau ngejar karir, tapi tidak punya target yang jelas juga susah gitu ya.
0: Okay.
1: Karena kalau dengan target itu sebenarnya juga membuat kamu menjadi lebih fokus. Oh misalnya dalam 2 tahun saya harus sudah sampai di mana? Saya sudah harus punya uang berapa gitu deh misalnya gitu ya. Jadi itu semakin memotivasi kamu untuk priority dalam hidupmu. Tapi kalau kamu berkedok juga dengan karir, nah itu juga salah juga gitu kan? Karena berarti sebenarnya kamu juga belum jelas dengan tujuan hidupmu gitu.
0: Oke, jadi kayak gitu Inan ya. Semoga udah sambil jalan ya, gak nunggu berhenti di pinggir jalan ya Inan ya.
1: Jadi nanti sampai rumah dijawab aja gitu ya. Tadi saya udah dengar Pro 2 dan katanya Kalisti gak usah dijawab gitu
0: ya. Udah di record juga katanya sama Inan ya Kalisti.
1: Oke, jadi langsung disetelin gitu ya nanti sampai rumah.
0: Betul. Kalisti, selalu ya, waktu kita selalu kurang terus pokoknya kalau sama Kalisti itu panah dua. Bener. Terakhir apa yang ingin di highlight dari pembahasan ini Kalisti tentang topik kita malam hari ini tentang pernikahan muda, antara pilihan, tekanan dan juga kesiapan psikologis biar teman Pro 2 juga semakin terbuka nih. Gak mandang nikah itu cuma enaknya aja, ke depan pasti ada kerikil-kerikil yang bakal menanti ke depan gitu.
1: Betul. Ya jadi tadi seperti yang saya bilang ya Kak Zaki dan teman Pro 2, pernikahan itu sekali lagi bukan antara siapa yang paling cepat gitu ya, bukan perlombaan, tapi apapun itu tidak hanya pernikahan ya, semua hal itu bukan perlombaan, tapi tentang kesiapan kita. Jadi janganlah mengambil keputusan yang nantinya malah menyusahkan diri Anda dan juga orang lain. Jangan sampai kita membuat jurang sendiri gitu ya. Makanya kalau teman Pro 2 mau bikin keputusan, terutama kalau terkait dengan masalah menikah, maka teman-teman harus betul-betul siap mental gitu ya, betul-betul siap dan matang secara psikologis. Karena kalau psikologis Anda matang, hal ini akan lebih mudah. Kalau cuma matang ekonomi misalnya tapi tidak matang psikologis juga percuma. Karena ekonomi kan bisa habis, tapi kalau psikologis Anda itu gak habis-habis gitu. Jadi sekali lagi berpikirlah baik-baik sebelum kamu mengambil keputusan. Karena ini keputusannya tidak hanya satu malam, tapi ini akan jangka panjang, begitu Kak Zaki.
0: Oke, thank you pokoknya buat Kak Listi. Dan intinya teman Pro 2, gak ada yang salah ya sebenarnya Kak Listi sama nikah muda ya, asalkan emang didasari sama kesiapan yang matang, bukan cuma karena pengen FOMO ikut-ikutan. Aduh, terputus teman Pro 2 sama Kak Listi. Tapi untungnya sudah pas gitu ya sama Kak Listi, malam hari ini sudah bergabung. Padahal tadi mau aku sapa juga untuk closing terakhir, jadi it's okay, tidak apa-apa. Kak Listi sudah terputus sambungannya. Jadi keputusan besar dalam hidup kayak gini juga jangan sampai diambil cuma karena kita takut tertinggal dari orang lain teman Pro 2 ya. Setiap orang punya garis waktu masing-masing, dan sekarang mungkin waktu kamu buat fokus belajar dulu, fokus karir dulu, explore hobi barangkali, atau juga ngebangun masa depan yang cerah dulu. Pokoknya thank you banget buat Kak Listi yang udah share ilmunya malam hari ini, meskipun udah keputus teleponnya teman Pro 2. Waduh, sayang banget ya. Dan buat kamu teman Pro 2, tetap semangat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Habis ini dengan buah frekuensi kamu, karena masih banyak single-single koleksi Pro 2 yang bakal aku muterin untuk nemenin malam kamu hari ini. So stay tune and enjoy di Pro 2. Yeah.

0: selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada ini kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini
0: adalah
1: hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya
1: Yep.
0: di dunia musik Indonesia tentunya.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Dibaju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih, jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 801-05.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Silakan mau tanya Mas Duta. Iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu. Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Ya,
1: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Well, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman produa se-Indonesia.
1: Yes.
2: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak duk
1: duk ting ting ting.
2: Ini dia Silang Seba. Waduh, supporternya banyak bro.
1: Oke.
2: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silang Seven.
1: Selamat malam. Waduh. Piye kabare?
3: Ya, gini-gini aja.
2: Teman-teman se-Indonesia, Silaun 7 sudah ada nih ya.
1: Yes.
2: Di ruang dengar kamu semua selama
1: Betul.
2: Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun 7.
1: Yoi.
2: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
1: Betul.
2: Apa kita nggak usah nanya nih?
1: Iya.
2: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
1: Betul.
2: Bacain aja ya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak Waduh, siapa itu?
1: Rame sekali.
2: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun 7 itu artinya apa sih?
1: Nah, ini dia.
2: Silaun 7 ini.
3: Gimana dong?
2: Apa sih dari Silaun 7 ini? Kenapa namanya Silaun 7, mas-mas semua?
3: Kenapa atau artinya?
2: Artinya dan juga kenapa?
3: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
1: Oke.
3: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau

0: match aja gitu, kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya oke, ada masanya nggak oke gitu. Ya, ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Siloam Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
2: Betul.
3: Sedikit.
1: Oh sedih, oh. Gimana mas? Langsung ngepris gitu.
2: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Siloam Seven untuk
0: ya? Ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Siloam Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Siloam Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50. Ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda, umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada. Tapi kan Siloam Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya, istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
1: Kebutuhan,
0: kan itu.
1: Ya.
0: Itu menurut kita ya. Yeah. Ya maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi nggak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
0: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau
1: standar TikTok,
0: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
0: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu aja gitu.
1: Luar biasa ya.
2: Luar biasa.
1: Bapak kita ya.
2: Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang. Ay, ini.
2: PR panjang sih. Mainnya di Liga
0: kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
2: Oh, gitu. Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama Siloam Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Yoi, okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.
4: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
2: Silo on 7.
1: Yeah. Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
3: Kita udah punya Mona dari Semarang.
1: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
3: Wah, Mona ini sering ya?
1: Sering ya?
4: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
3: Mona ini sering.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
1: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
5: Terima kasih untuk Mbak Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi ke Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
3: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset.
5: Bapak-bapak.
3: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
3: Silakan Mona, mau apa yang mau ditanya?
4: Mona.
5: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
3: Mona.
4: Mona mau nanya apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau Mona apa?
5: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Oke. Silakan.
4: Nanya-nanya om.
5: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
3: Wes.
4: Oh, matur nuwun.
5: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
4: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
5: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Oh, waduh.
4: Ya doain aja ya.
5: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
3: Oke.
4: Nasihatnya, oke. Okay. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
1: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
6: Eros.
5: Iya.
6: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya benar.
6: Ros, bawa tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
4: Nah, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym. Supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas, pinggangmu gak sakit-sakit. Perutnya gak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym. Penguatan.
1: Okay.
4: Masa otot.
3: Masa otot?
1: Masa otot?
6: Masa gitu. Masa gitu.
4: Supaya nanti ototnya... Masya Allah.
1: Boleh.
3: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
1: gimana? Mas Adam.
5: Pak Adam.
4: Kalau sekolah jangan sering bolos.
5: Nah.
1: Nah,
5: gitu ya.
1: Nah,
5: itu aja Pak Duta.
4: Iya. Oke. 96 toh masih sekolah itu.
1: Ya. Oh, ya benar.
3: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
5: Oke.
3: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
5: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adem sekali lagi. Mungkin
4: sama-sama
5: tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
4: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
1: Amin.
5: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
3: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
1: Thank you.
3: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ya, ada siapa tuh?
3: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
3: halo, tuh? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
4: Kayak MU.
1: Bener.
3: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
4: Oke.
3: Okay. Italia enggak ada nih ya?
4: Enggak ada.
1: Ya. Enggak masuk.
4: Ya. Ya Itali masih libur makanya gak masuk.
1: Cuti-cuti.
4: Makanya gak masuk dia.
1: Bener-bener.
3: Apa kalau mas?
1: Mas Eros?
6: Saya Prancis.
3: Prancis. Prancis. Oh sama, Prancis. Okay. Les Blue. Ya, yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta?
3: Mas Duta.
4: Wah saya sopo-sopo aja.
1: Yang ada aja dipilih.
4: Ya saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
1: Oh Portugal. Oke. Mas Adam?
2: Belanda.
1: Belanda.
4: Oke. Okay. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal,
1: bener Belanda. Bener juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
3: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi nih?
3: Kita, ada yang...
2: Yang dijajah gak masuk ya.
3: Oke, ini
4: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
1: Bener.
3: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
1: Banyak ini.
3: Kendari betul. Sepia katanya, waduh.
1: Ada dari Kupang.
3: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
4: Waduh.
3: Doakan ya.
4: Wah, kita minta doanya lah, kita bisa muter Indonesia.
1: Yoi. Oke.
3: Okay. Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
3: Di Banten.
1: Yoi.
3: Nah.
1: Ini
3: kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay.
4: Waduh, tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke. Okay.
4: Belum
1: ya.
4: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
3: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
3: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wuih, Banten.
4: Mari.
3: Gimana mari. Cara menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
4: Mas Alan, silakan cerita. Gimana
6: itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
3: Lagu gak baik
6: ada
3: dan...
6: itu lagu.
3: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
4: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
4: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
6: Gini sih. Ya kan setiap orang. Setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
6: Masalah referensi. Jadi aku gak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja.
1: Oh, semua harus dengerin.
6: Betul. Okay. Itu. Cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Benar.
3: Satu lagi.
1: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah tuh.
4: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
1: Iya, manajernya. Bener.
3: Pak manajer agak sedikit.
4: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya, bener.
4: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja. Ya.
3: Bener. Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah, itu dia. Jadi
4: gak taunya saya bilang gitu nanti langsung adem, langsung ceting.
1: Langsung rame ini.
4: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
3: Oke, saya itu. Nah, tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi.
3: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
3: Let's go.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on Seven.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja Dit ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on Seven.
2: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku. Ada lagi.
2: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana?
2: Lagi.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa? Kui. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan kalau rupanya.
4: Lagi bisa
0: mau lagi. Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
3: Bisa.
0: Akan ku halangi.
2: Oh, keren.

0: Bapak-bapak sudah siap?
1: Siap.
0: Yo. Hujan. Coba. Turun.

0: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
1: Lagi? Oh lagi, oke.
2: Satu lagi ya.
0: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
2: Hah? Wah, Riki.
3: Yang terlewatkan.
2: Ya, boleh, yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
0: Yo,
1: let's go.
0: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Ada nyanyi supporter. Dari RRI.
2: Masuk aja.
0: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
1: Salah. Bukan ya. Beda.
2: Ya, coba lagi.
0: Maaf.
2: Jangan lagi.
0: Lucu terus. Apa lagi ya dari G? Reng. Oh iya. Ku ambil gitar.
2: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga.
0: Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Oh ini. Asik.
4: Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya,
2: berani.
0: Oke, okay, sudah siap.
5: Pro 2 FM.
6: Hey, this is

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 140 Masingan Raja Bali. Hai teman Rodua, setelah tadi kita mengikuti MLC Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta gitu ya, dengan mengundang bintang tamu Salon 7 teman Pro 2 gitu ya. Karena acaranya juga masih, jadi boleh kalau teman Pro 2 ingin mendengarkan dan menyaksikan Salon 7 di Pro 2 RRI Jakarta. Tapi sekarang karena udah jam 9, kita balik lagi ke siaran lokal Pro 2 RRI Singaraja teman-teman, dengan segmen Request Time gitu ya. Jadi buat kamu ingin request langsung aja, yuk hajar langsung request-request aja lagunya di 0811 3991054, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Ada banyak banget nih teman Pro 2 yang udah join nimbrung di live TikTok malam hari ini di RRI underscore Singaraja. Ada banyak banget, jadi langsung kita kasih lagu dulu teman Pro 2. Kak Just Love tadi request langsung dari Leodra Teganya Kau. Terus ada Kak Esi Elviana juga, lagunya Mesin Waktu dari Budi Deroemi. Oke, ditunggu Kak Esi. Terus ada Kak Virgo, Penyangkalan, ditunggu ya dari Fori Feng. Buat teman Pro 2 yang lainnya yang ingin request, langsung aja yuk join-join dan silakan di request lagu kesukaan kamu. Next song guys, kita langsung ke Leodra dengan Teganya Kau. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

For Living, penyangkalan dari requestan dari Kak Virgo gitu maksudnya teman Rodua ya. Next teman Rodua, pokoknya buat kamu yang bergabung baru join, selamat malam aja di hari Kamis ini guys. Sekarang menit ke-23 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ada banyak banget teman Rodua yang udah request, jadi kalau kamu enggak mau kebagian enggak tuh. Biar kebagian langsung aja di request-request lagunya teman Rodua. Kali ini kita baca lagi dari Pak Budi di Medan. Spontan katanya lagunya. Uhuy ya. Lagi makan katanya, habis makan di sana. Makannya apa? Tadi apa ya? Ayam sambal hijau. Aduh enak sih teman Rodua. Malam-malam apalagi cuacanya sekarang udah mulai dingin. Makan yang pedes-pedes. Aduh jadi lapar saya ini. Ditunggu ya Pak Budi. Kita nanti makan bareng Pak Budi ya. Lagunya spontan. Ditunggu Pak Budi. Terus ada Kak Bunga. Bunga. Kak Bunga. Tadi lagunya dari Agnes Mo. Dengan Ku Telah Jatuh Cinta. Ya gak sih yang itu Kak Bunga? Atau ganti. Tadi kayaknya ganti deh. Layu. Layu belum siap kehilangan. Gitu gak sih? Bentar. Belum siap kehilangan, sorry. Belum siap kehilangan ternyata lagunya. Bukan dari Agnes semua. Oke, ditunggu ya untuk Kak Bunga Layu ya. Kenapa Bunga Layu guys? Soalnya namanya emot. Emotnya Bunga Mawar, tapi Layu. Aduh, entah karena apa itu Kak Bunga ya. Ditunggu Kak Bunga. Terus ada Mang Teguh katanya lagunya dari Bernadia. Kita buat menyenang, kita buat menyenangkan. Gitu lagunya guys ya. Yang lain jangan mau kalah teman Rodua, langsung aja di request-request lagunya di live TikTok kita malam hari ini atau juga di WA kita di 0811 399 1054 spontan.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Kita buat menyenangkan teman Rudo dari Mirna, dia bener sih ya. Apapun aktivitas kita dan rasa yang lagi kita rasain harus tetap menyenangkan teman Rudo. Kita buat menyenangkan guys. Kita next song requestan dari Kak Juwita. Sekarang ganti username dia, sebelumnya Kak Eka, sekarang Juwita teman-teman. Katanya kenapa tadi aku tanya biar lebih cewek gitu katanya. Nah namanya biar lebih kecewek-cewekan gitu. Oke, thank you Kak Juwita. Lagunya dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Ditunggu Kak Juwita ya. Next ada Kak Gosagos ya. Gosagos lagunya katanya dari Sabrina Leonor dengan Pendampingmu. Hashtagnya Tahta Hatiku. Oke, ditunggu Kak Gosagos ya. Terus ada juga Kak Stay yang lagi apa nggak tahu, semoga baik-baik aja, sehat selalu Kak Stay ya. Lagunya katanya 2001 kali dari Adrian Khalif, ditunggu ya Kak Stay ya. Next song teman Pro 2, buat kamu ingin request lagi yang lainnya masih ada kayaknya, ini berapa ya? Dua lagu lagi bisa sih kayaknya teman Pro 2 ya. Langsung aja di komen-komen atau juga di WA kita aja di 0811-399-1054. Bersenja Gurau dari Raim Laude Special untuk Kak Juwita malam hari ini. Enjoy Kak Juwita.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Prodo 2001 kali, spesial lagunya buat Kak Stay yang udah stay dari tadi sore nungguin lagunya. Katanya harus kenceng katanya lagunya ya. Terima kasih Kak Stay udah di request-request. Besok di request lagi ya Kak Stay ya. Terus ada lagi, ini last segment ya teman Pro 2. Ada teman Pro 2 lagi, ada 3 lagu yang belum terputar. Kali ini ada Kak Times Daily gitu ya. Lagunya katanya dari Nabila Taqiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Masih kebayang-bayang dengan nuansa masa lalu teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang susah move on, kayaknya lagu ini bakal mewakili kamu banget gitu ya. Nabila Taqiyah dengan Bayangan Cinta Masa Lalu. Terus ada Kak Sepatu Baru. Waduh, sepatunya tadi aku tanya, sepatunya ada berapa Kak? Banyak katanya. Username-nya Sepatu Baru soalnya guys. Lagunya dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke, ditunggu Kak Sepatu Baru ya. Terus langsung nanti bakal diputar sama lagunya Adrian Khalif featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Special buat Kak Loh Ketri malam hari ini yang udah join juga di Lasong ya. Ditunggu ya Loh Ketri ya. Dan thank you nih buat teman Pro 2 semuanya yang udah request-request, yang udah tap-tap, yang udah join, yang udah komen-komen, yang udah share-share, yang udah follow-follow TikTok kita, thank you banget. Besok ditunggu lagi dari jam 9 sampai jam 10. Yang belum kebagian lagu banyak teman berdua, jadi di reminder lagi besok dia joinnya berarti dari jam 9 sampai jam 10 teman-teman berdua. Jadi di follow dulu biar gak ketinggalan notif kalau RRI Singar aja lagi live di segmen request time setiap hari, everyday teman berdua ya. Jadi jangan sampai kelewatan guys. Oke, nanti kita masuk di segmen curhat kamu teman Pro 2. Jadi temanya apa, topik apa yang bakal kita bahas, pantengin aja 105.4 FM atau juga di aplikasi RRI Digital atau juga di streaming di rri.co.id, rri.co.id yes ya. 3 lagu kita persembahkan buat teman Pro 2 malam hari ini ya. Kita langsung gas ke Bayangan Cinta Yang Lalu, spesial untuk Kak Times Daily. Nabila Taqiyah.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Yo, teman Prodo masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Prodo. RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Zaki, temenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti, teman Prodo ya. Sekarang udah menit ke-19 nih, lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sehat-sehat pokoknya buat teman Prodo di malam hari ini. Kita udah masuk di segmen curhat kamu, teman Prodo. Kali ini kita mau bahas satu hal yang mungkin sebenarnya lumayan berat, tapi dialami sama banyak banget anak muda di zaman sekarang. Mungkin kamu juga nih salah satunya, tentang mati rasa, teman Prodo. Jadi pernah nggak kamu kayak berada di satu masa, di satu titik, dideketin orang yang spek-speknya mungkin oke banget, kamu banget, tapi kamu flat-flat aja, datar-datar aja, atau pas disakitin lagi kamu udah nggak bisa nangis karena udah saking seringnya patah hati, teman Prodo. Buat kamu yang pernah atau sedang di posisi itu kayak sekarang, boleh join request lagi, share cerita kamu. Mungkin ada tips yang harus kamu, yang harus di teman Prodo lakukan juga untuk menghindari ataupun bisa keluar dari zona mati rasa ini, teman Prodo. Langsung WA kita aja di 0811-3991-054. Sembari nunggu kamu join ya, malam hari ini kita dengerin lagi single-single lainnya. Kali ini dari Jazz dengan Teman Bahagia. Enjoy.

0: challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Yes, teman Pro 2 masih di curhat kamu, Pro 2 RRC Ngerja teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang mati rasa ya teman Pro 2. Kali ini ada teman Pro 2 yang udah join share ceritanya teman Pro 2 dari berapa tadi nomornya ya? 9429 sekian. Ada nih cerita temanku. Dia dari awal emang tipe yang gak mudah suka sama orang. Sampai akhirnya ketemulah dia sama satu cowok yang bisa bikin dia luluh. Oke, temennya ini berarti cewek. Ketemu cowok yang akhirnya bikin dia luluh gitu guys. Dia happy, disayang, dijaga, dan lain-lain. Jalan beberapa tahun hubungan mereka, si cowok yang berubah banget dan akhirnya putus alias selesai. Sekarang dia jadi lebih dingin dari dia yang sebelumnya. Makin gak tertarik sama cowok dan mulai nyaman sama sesama cewek. Oke. Katanya cowok nyakitin gak ngotak. Ini dia bener-bener definisi habis rasa ke semua cowok kayaknya. Patah hatinya gak ngira-ngira. Oke, teman Pro 2, thank you udah share juga. Meskipun bukan pengalaman pribadi ya, pengalaman temen juga bisa jadi pelajaran ya. Jadi intinya kita ambil satu hal itu tidak harus berdasar dari pengalaman kita sendiri teman Pro 2. Pengalaman orang lain itu bisa juga kita pakai pelajaran hidup gitu ya. Jadi dari cerita tadi teman Pro 2 kelihatan ya kalau kadang yang bikin seseorang berubah ini apa ya, kayak bukan cuma karena putusnya guys, tapi karena proses panjang sebelumnya sampai di titik itu. Apalagi kalau sebelumnya dia udah susah banget mungkin ya buat percaya sama orang lain. Jadi mungkin di momen sekarang teman berdua kita makin tahu, makin tersadarkan diri alasan orang tidak membuka hati lagi setelah sakit hati karena dia memiliki apa istilahnya ya, pengalaman di masa lalu yang bikin dia mungkin enggan untuk buka hati lagi. Tapi thank you teman Pro 2 tadi 9429 sekian yang udah share pengalamannya ke kita. Siapa tahu dari cerita tadi juga bisa bikin teman Pro 2 punya pengalaman yang serupa dan juga bisa diambil sisi positifnya.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth, old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Tentang mati rasa, teman Pro 2. Ya, yang lagi ngerasa hatinya lagi kosong atau mati rasa, pokoknya tetap semangat buat teman Pro 2 gitu ya. Kamu enggak sendirian, guys. Banyak teman-teman di luar sana yang mungkin lagi berjuang juga di fase yang sama buat ngebalikin wujud perasaan asli mereka. Jadi yang harus kamu percaya, suatu hari nanti pasti kamu udah bener-bener siap dan ketemu sama orang yang tepat di waktu yang tepat pula. Apa ya, mungkin istilahnya kayak saklar hati kamu pasti otomatis bakal nyala lagi, teman berdua ya. Kamu bisa bakal ngerasain indahnya jatuh cinta lagi, deg-degan lagi pas natap mata dia. Aduh, asik sih itu, guys ya. Jadi nikmatin aja prosesnya dan jangan berkecil hati, teman berdua. Abis ini aku bakal puterin single-single lainnya sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kita ketemu lagi di curhat kamu besok dengan pembahasan yang lebih seru lainnya tentunya. Stay tune di Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Monica Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nika Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuman kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada temen yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan yang diwasa Tuhan Yang Maha Esa dalam meniti kehidupan, agar nantinya kita mampu meniti kehidupan ini seindah bait-bait suci dalam kitab suci Bhagavad Gita, serta senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama. Tentunya agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun, kapanpun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya untuk membacakan satu bait sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 15 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya semua orang yang sudah mencapai pembebasan pada zaman purbakala bertindak dengan pengertian tersebut tentang sifat-sifat rohaniku. Itulah sebaiknya engkau melaksanakan tugas dan kewajibanku dengan mengikuti langkah-langkah mereka. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang tercinta, ada dua golongan manusia. Sebagian masyarakat manusia penuh dengan hal-hal material yang kotor, dan sebagian lagi bebas dari hal-hal material. Mengerti dan sadar akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa akan bermanfaat bagi kedua golongan tersebut secara merata. Orang-orang yang hatinya penuh dengan hal-hal yang kotor dapat mulai mengikuti garis ketuhanan yang berangsur-angsur untuk menyucikan diri. Karena dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam jalan yang tulus dan ikhlas atau yatnya yang suci dengan cara tulus ikhlas kepada Tuhan, orang-orang yang sudah disucikan dari hal-hal yang kotor dapat terus bertindak dan sadar untuk kembali kepada jalan ketuhanan atau mengingat jalan-jalan Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Supaya orang lain dapat mengikuti kegiatannya sebagai teladan, dan dengan demikian dapat kita ambil manfaatnya. Nah, kemudian orang bodoh atau orang yang baru memulai kembali ke jalan Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa seringkali ingin mengundurkan diri dari kegiatan tanpa memiliki pengetahuan tentang kesadaran Tuhan yang baik. Seperti kisah keinginan Arjuna pada saat perang Baratayuda untuk mengundurkan diri dari kegiatan medan perang, itu tidak dibenarkan oleh Krishna. Nah, umat Sedharma, seseorang hanya perlu mengetahui bagaimana cara bertindak, mengundurkan diri dari kegiatan pendekatan diri kepada Tuhan atau ingat kepada Yang Widiwasa, dan duduk tanpa kegiatan tersebut, tetapi sambil berpura-pura sadar akan jalan Tuhan. Maka inilah yang menjadi kekeliruan dan akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam hidup untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Renungan Dharma yang sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja aja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dalam penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui Frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: bendera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Bayangin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: bucil.
1: Iya gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, khususnya umat Sedharma dimanapun berada. Puja Pangastuti dan Pangayubagyo senantiasa kami panjatkan kehadiran di Desa Nyang Widiwase karena berkat warunugrahunya. Kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bisa hadir kembali mengisi acara Renungan Dharma. Umat Sedharma, dalam Kitab Suci Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 78 yang berbunyi sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa kalau seorang bayi yang belum tumbuh gigi atau keluarga yang bukan sapinda didengar meninggal di negeri jauh, orang itu seketika suci kembali hanya dengan mandi dalam pakaiannya sendiri.
1: Umat Sedharma yang kami banggakan, makna sloka ini dapat dipahami bahwa apabila seseorang mendengar kematian seorang bayi yang belum tumbuh gigi, maka ia tidak dikenakan masa cuntaka yang panjang. Dalam pandangan tradisi Dharma, bayi yang belum tumbuh gigi dianggap masih berada dalam tahap awal kehidupan dan belum sepenuhnya memasuki struktur sosial dan ritual masyarakat. Karena itu, kematiannya tidak menimbulkan kewajiban cuntaka yang berat bagi kerabat atau orang yang mendengar kabarnya. Selain itu, sloka tersebut juga menyebutkan kematian seseorang yang bukan termasuk sapinda. Istilah sapinda mengacu pada hubungan kekerabatan yang sangat dekat dalam garis keturunan, yang biasanya menimbulkan kewajiban ritual tertentu ketika terjadi kelahiran atau kematian. Jika orang yang meninggal tidak termasuk dalam hubungan sapinda, maka keterikatan ritualnya juga lebih ringan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan sebelum kami undur diri, kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan Paramesanti, Om Santi, Santi, Santi.

0: Dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Top Pro 2 berita pertama. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kabupaten Buleleng difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi calon peserta didik. Dan pelaksanaan mengacu pada Permendiknas nomor 3 tahun 2025 tentang jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Dan Kepala Distrikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata yang mengatakan bahwa kuota jenjang SD terdiri dari 50% jalur domisili, 46% afirmasi, dan 5% mutasi. Sedangkan jenjang SMP meliputi minimal 40% domisili, 20% afirmasi, dan 5% mutasi, dan 25% prestasi. Dan menurutnya, pembagian kuota tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan yang seimbang bagi seluruh calon peserta didik. Pada jenjang SMP juga tersedia fleksibilitas kuota sebesar 10% yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Dan pelaksanaan SPMB jenjang TK, SD, SMP di Kabupaten Buleleng telah dimulai sejak 2 Juni 2026 dan Distrikpora juga terus melakukan sosialisasi agar seluruh tahapan penerimaan berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat. Sementara itu, tambah berdua antusiasme warga membatasi kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Jembrana di depan pasar Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dan sejak pagi masyarakat mengantri untuk mendapatkan berbagai komoditas sembako yang dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Dan dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan 1 ton beras kemasan 5 kg yang dijual Rp57.000 per kemasan, 240 liter minyak goreng seharga Rp15.000 per liter, serta 1.200 butir telur yang dijual Rp51.000 per kerat berisi 30 butir. Dan petugas Dinas Koperasi UMKM dan juga Perdagangan Kabupaten Jembrana Iputu Gede Mahaputra yang menjelaskan bahwa pasar murah digelar sebagai langkah stabilitas harga sekaligus juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dan dari seluruh komoditas yang disediakan, telur menjadi produk yang paling diminati sehingga stoknya lebih cepat berkurang dibandingkan komoditas lainnya. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: berlalu, pasti banyak yang rasa seperti ku.
1: Dengerin terus Pro

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat. Turning it up.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Radio RR Singaraja Radio FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Radio dan welcome to Spada. Bareng gue Zani lagi ya. Dan sekarang di edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, guys. Waduh, pagi ini teman Radio kayaknya ada yang deg-degan, ada atau mungkin juga sudah selesai deg-degan gitu ya. Kemarin banyak banget yang graduation ya, tapi sekarang juga banyak yang bagi rapor. Takutnya ada yang merah rapornya gitu teman Radio, tapi jangan takut lah ya. Positive thinking, semuanya pasti ya astungkara semuanya baik, bagus nilainya gitu guys ya. Tapi apa ya, kadang-kadang juga deg-degan sih ya, apalagi yang namanya graduation gitu guys. Deg-degannya kenapa? Ya pastinya punya momen ya tersendiri gitu, punya makna tersendiri untuk si graduation ini buat kamu ya. Karena bisa jadi sedih, bisa jadi bahagia juga sebenarnya gitu kan. Jadi buat kamu teman Pradua yang sudah graduation, congratulations ya, semoga lulus dengan nilai yang memuaskan yang pastinya, dan menurut kamu itu pantas kamu dapatkan gitu sama Pradua ya. Tapi gue tadi pengen nanya deh, apa sih makna graduation buat kamu? Apakah semua hanya seremonial belaka atau sebuah acara yang membuat kamu sedih karena bakal berpisah dengan teman-teman gitu ya. This is the last day for you meet your friends gitu maybe. Atau mungkin suatu hal yang penuh dengan makna. Misalnya ya yang namanya pertemuan pasti akan ada perpisahan gitu ya. Dan yang pastinya ini cara istilahnya kayak seperti takdir yang mengharuskan kamu untuk punya hidup yang baru. Atau mungkin juga line life yang istilahnya kamu harus lakukan gitu ya, biar kamu itu lebih dewasa lagi ya. Emang sih momennya tuh banyak campur aduk, sedih bisa jadi seneng gitu ya. Tapi kayaknya sih kalau gak usah, dia pernah ngerasain graduation itu lebih ke 20% seneng, 80%nya sedih, karena pasti mengingat masa lalu selama kurang lebih 3 tahun. Kalau SD ya 6 tahun gitu ya. Kalau SMP SMA ya 3 tahun selama di sekolah itu seperti apa masa-masanya gitu guys. Ya begitulah ya. Bisa kamu cerita deh bareng gue tadi ya, gimana rasanya, apa yang kamu rasain pada saat graduation, apa makna graduation buat kamu teman Fredo. Langsung aja ya cerita di Sarba kita di WhatsApp 081-399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RR_Singaraja. Dan jangan lupa di aplikasi kita di RR Digital, kamu langsung aja di live chat untuk di Pro 2 RR Singaraja.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kalau ingat-ingat soal graduation, aduh, emang sih udah lama banget ya. Tapi ya masih berbekas lah sampai sekarang gitu guys, kalau udah dengar kata-kata graduation gitu guys ya. Aduh, kalau udah ingat masa-masa itu kayaknya rasanya harus melepas kenangan yang cukup banyak ya yang kita dapatkan di sekolah gitu guys. Dan buat kita itu apa ya, buat kita itu agak akan susah menemukan kejadian yang sama seperti yang kita lakukan di masa-masa sekolah gitu guys. Ya bawaannya jadinya sedih gitu ya. Sekarang aja masih sedih sih istilahnya. Kadang-kadang ngeliat, ih enak banget ya zaman SMA gitu ya. Terus habis itu ngeliat posisinya dulu seceria itu, sekeren itu, sebanyak itu pengalamannya, tapi sekarang harus selesai gitu ya. Jadi buat kita itu merasa yang apa ya, maunya entaran dulu deh gitu. Tapi yang namanya waktu ya gak bisa dibohongin ya guys ya, gak bisa diundur, semua ada waktunya gitu. Aduh, ya itu Gus Adi kalau misalnya melihat dari sebuah makna graduation adalah dimana perpisahan gitu ya yang menjadi pokok utamanya. Tapi bagaimana kita harus memaknai bahwa graduation itu adalah jembatan kita menuju ke hidup yang baru, atau mungkin juga akan menghadapi hidup yang lebih realita lagi, semakin dewasa gitu guys. Itu sih. Nih menurut kamu apa? Ya, gak usah ditunggu yang pastinya makna graduation dari kamu. Yang pastinya kamu langsung aja cari di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga di RRI Digital untuk aplikasinya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, ini sudah ada Oki. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih momen graduation ya, buat aku adalah sebuah makna dari sebuah perjuangan ya. Kalau graduation tak terjadi, gak tahu kita bakal lulusnya kapan dan kapan kita harus berhenti untuk bisa menjadi stuck ya di masa SMP atau SMA. Karena aku ngelihatnya kalau misalnya aku tetap di masa itu, aku bakal ya udah menikmati masa di mana SMP atau SMA. Tapi kalau posisinya graduation, berarti kau harus berhenti dan harus siap dengan hidup yang baru. Ya bagus sih jawabannya, sampai bikin terpana ya. Tapi memang ya memang seperti itu kata Manfredo. Jadinya istilahnya kayak graduation secara ngasih sinyal buat kamu, oh ini aku udah di tahap ini, aku udah selesai, so aku harus siap untuk menghadapi hidup berikutnya gitu ya. Oke, thank you Kak Oki. Aduh pas banget lagi maknanya ya.

0: Muslim di Bali punya serangkaian agenda selama Ramadan. Di Masjid Agung Jamik Singaraja ada pembuatan menu buka puasa legendaris, bubur kajanan. Pembuatnya adalah kelompok pemuda yang tergabung dalam Takmir Masjid Agung Jamik Singaraja. Bubur kajanan menjadi menu istimewa yang disajikan di Masjid Agung Jamik Singaraja. Bubur kajanan merupakan bubur beras yang dibuat dari perpaduan bumbu Bali atau basa genep dan bumbu Arab. Dulunya dikenal dengan sebutan bubur Arab. Namun belakangan, hidangan berbuka ini dirubah namanya menjadi bubur kajanan sesuai dengan lokasi keberadaan Masjid Agung Jamik Singaraja, yakni di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Asal-usul bubur kajanan ini dulunya terinspirasi dari masyarakat Arab yang tinggal di Kampung Kajanan. Produksinya sempat vakum beberapa tahun, namun kembali dibuat tahun 2020 saat bulan Ramadan. Akhirnya, kebiasaan itu diteruskan sampai saat ini.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, apapun yang kamu maknai tentang graduation, semoga aja selalu menjadi sebuah kenangan gitu ya. Dari akhir cerita yang kamu sudah jalanin dan akhirnya bakal ketemu juga graduation, guys. Graduation banyak bentuknya, bukan hanya sekedar seremonial untuk lulus sekolah gitu ya. Tapi banyak hal. Ya contohnya kalau misalnya kamu berhasil melakukan sesuatu, ada seremoni, yaitu graduation dalam hidup gitu, guys. So buat kamu teman berdua yang sudah melakukan graduation, congratulations ya pastinya. Dan semoga apa yang kamu lakukan selama kurang lebih buat sekolah kamu, buat ya istilahnya tahapan jenjang pendidikan kamu semoga lebih baik lagi, dan yang pastinya bisa mencapai pendidikan setinggi-tingginya sama Fredway ya. Dan yang pastinya jangan lupakan untuk jasa teman dan guru-guru yang sudah berjasa buat kamu, menjadikan kamu sampai detik ya seperti saat ini, detik ini gitu ya. Karena tanpa mereka kamu bukan jadi apa-apa. Oke, okay? Thank you banget juga yang sudah sharing di Sarbagita. Yang pastinya jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi namanya kamu, yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Amerika Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada masa.
1: Emang boleh? Sepada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: 105,4 Pro 2 RRC Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 7 pagi ada yang viral-viral nih guys. Oke, langsung aja yang viral dari Damkar. Kemarin kita bahas Damkar yang ternyata ngedoain ya. Ngedoain biar dapat tiket BTS guys. Nah sekarang ini ada dari si warganya Jagi nih yang tidak mau mengerti gitu ya. Bukan yang ngelaporin sih yang gak mau ngerti, tapi aksi di mana Damkar pada saat lagi jalan ya menuju ke tempat evakuasi untuk kebakaran, ternyata dihadang sama mobil gitu guys. Aduh, ada-ada aja nomor 2. Kan posisinya lagi bertugas gitu kan. Lagi bertugas, terus habis itu sedang menjalankan tugasnya sebagai damkar gitu, pemadam ya, di mana ya membutuhkan akses cepat, membutuhkan juga kesabaran dan juga dibutuhkan yang namanya mungkin keikhlasan sedikit dari pengguna jalan untuk bisa istilahnya untuk memberikan jalan gitu. Nah ada satu itu aksi dari pengguna mobil dan ini kebetulan sedan yang ternyata tidak mau mengalah dengan truk damkar yang lagi melawan arah gitu guys. Ya namanya juga biar cepat gitu ya. Jadinya ada kesempatan untuk melawan arah lagi sedikit aja, tapi itu tidak dimengerti oleh seorang pengguna mobil. Ya maksudnya ya udahlah, ini demi kepentingan bersama dan juga lagi urgensi, tapi enggak mau ngalah gitu guys. Aduh, gak paham deh sama masyarakat yang seperti ini gitu ya. Istilahnya pola pikirnya seperti ini. Bukannya apa ya, bukannya lagi senang-senang loh, tapi posisinya lagi mengevakuasi kebakaran gitu. Masih juga gak paham. Aduh, buat kamu teman produser jangan sampai melakukan hal yang seperti ini ya. Ini contoh gak baik. Ya yang pastinya namanya petugas gitu ya, kalau misalnya sedang posisinya bertugas gitu, seperti damkar salah satunya adalah, ya sebisa mungkin kamu mengalah pada saat di jalan, karena ini demi kepentingan dan keselamatan bersama teman produser. Oke? Jadi pesannya itu aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pagi teman Produa.
1: Pernah gak sih kamu teman Produa scroll reels di Instagram terus nemu video lucu atau inspiratif? Pas mau cari lagi malah hilang entah kemana. Buka save gak ada, history juga gak nemu. Aduh, ngeselin banget kan ya. Nah, sekarang Instagram udah dengar keluhan itu. Mereka baru aja ngeluncurin fitur baru namanya Watch History. Jadi kamu bisa lihat ulang semua reels yang udah pernah kamu tonton. Letaknya ada di menu Your Activity di pengaturan. Dari sana kamu bisa sortir konten berdasarkan waktu, bahkan berdasarkan kreatornya juga. Simple banget, dan yang penting gak perlu nyesek lagi cuman gara-gara video lucu keburu tenggelam di timeline. Jadi kalau ada reels yang bikin kamu ngakak, yang bikin kamu baper atau dapat ide konten-konten baru, tenang aja, sekarang semuanya bisa kamu rewatch tanpa drama, lupa di save lagi.

Oke, tahun 2 ada lagi yang viral dan ini dari seorang ayah yang ternyata memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan salah satunya adalah membahagiakan keluarganya gitu, tahun 2 ya. Nah, ini menjadi momen bahagia buat mereka yang ternyata hidup dengan kesederhanaan, guys. Nah, dan ternyata ayahnya ya istilahnya seorang ya istilahnya soal ya pekerja lah ya, bisa dibilang pekerja keras gitu dan sangat menghargai waktu bersama keluarga. Dan berdasarkan dari unggahan Instagram ya, ternyata pria ini makan es krim bersama kedua orang tuanya yang sudah memasuki usia senja gitu ya. Walaupun gajinya kecil, walaupun gajinya pas-pasan, tapi merayakan yang namanya hari bahagia itu tetap dengan keluarga gitu guys, dengan penuh kesederhanaan juga ya. Jadi yang bikin viral adalah bagaimana seorang pria ini istilahnya tetap membahagiakan orang tuanya di tengah sudah memiliki keluarga dan yang pastinya sudah memiliki tanggung jawab sendiri gitu guys. Walaupun gajinya sedikit, yang paling penting bisa membahagiakan orang tua. Itu sih yang bikin salut ya. Karena zaman sekarang aduh susah banget untuk mencari kebahagiaan yang bisa sesederhana ini gitu ya. Walaupun sederhana tapi memiliki makna yang sangat penting guys. Kita harus contoh ya, bahagia itu gak selalu mewah, sederhana pun bisa.

0: kan, belanja dikit doang tapi dapat kantong plastik segamreng. Padahal tadi udah siapin tas belanja, tapi lupa ke bawah.
1: Nah, aku juga sering gitu. Beli minuman aja

0: kaca persedotan.
1: Tutup plastik sama kreseknya. Baru sadar nih pas udah nyampe kantor, terus numpuk di motor.
2: Iya ya, kelihatannya sepele. Tapi plastik yang kita pakai 5 menit bisa tinggal ratusan tahun di bumi.
1: Hah? Serius? Cuman dari beginian doang?
2: Iya, plastik itu emang gak berat. Tapi kalau tiap orang buang cuma satu tiap hari, lama-lama ya bumi yang kewalahan.
3: Plastik itu ringan, tapi bebannya ke bumi bisa berat banget. Yuk mulai bijak dari hal-hal kecil.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: pada kayak kita?
1: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
0: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, sama Pro 2 dan yang viral lagi. Ini dari seekor gorila yang namanya Kiyomasa ya, yang ada di kebun binatang Higashiyama ya, Jepang, dan mendadak viral gara-gara dia viral di media sosial liatin ekspresi melamun dan disebut-sebut penuh kesedihan, guys. Dan gorila yang umurnya 13 tahun ini sudah termenung gak lama setelah dikabarkan mengalami cekcok dengan pasangannya gitu ya, yang gorila juga sih. Dan ekspresi wajah Kiyomasa ini dramatis banget, bengong seperti orang yang melamun gitu ya, dan buat warganet itu terbawa suasana gitu, guys. Oh gitu ya. Yang namanya putus cinta sama Freddy, mungkin itu yang dirasakan juga sih, bisa dirasakan oleh seorang gorila, guys, karena secara teori Darwin gitu ya, istilahnya ada ya istilahnya genetiknya sama gitu. So kayaknya teman Freddy, kita bisa melihat kalau wah ekspresinya, kalau misalnya kamu lihat langsung gitu ya, ekspresinya benar-benar sama kayak persis kayak manusia, guys. Merasa kecewa lah, rasa sakit hati lah, kemudian ya pokoknya sakit hati lah. Kita doakan aja sih, semoga aja gorila ini bisa baikan lagi sama pasangannya dan ceria lagi lah ya. Oke, itu dia teman-teman berdua untuk informasinya, dan jangan kemana-mana, kita bakal kedatangan tamu sesaat lagi. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.